0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Sebuah informasi dari Kota Malang, teman Pro 2, Kabupaten maksudku ya. Ini adalah Pemkab Malang. Ini terus mendorong pemerintah pusat merealisasikan tol Malang Panjen sepanjang 30 km. Di mana proyeknya ini senilai 10,04 triliun sebelumnya ditargetkan mulai dikerjakan di tahun depan dan tuntas di 2029. Tapi ini kembali mundur karena dari Kementerian PUPR ini meminta pembaruan studi kelayakan atau FS. Pembaruan ini diperlukan karena trase dalam studi 5 tahun lalu kini banyak bersinggungan dengan permukiman, di mana rute baru ini dirancang untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan sekaligus menekan biaya. Dan proyeknya ini mengalami 3 kali penundaan dalam 2 tahun terakhir. Ada salah satu perubahan besar, ini adalah trase tol yang sebelumnya melewati Pakisaji, sekarang direncanakan untuk digeser ke timur, di mana skenario terbaru ini mengarahkan tol dari Madiopuro ke Dungkandang menuju selatan lewat Bululawang dan Gondang Legi, termasuk melintas di sebelah timur pabrik gula Krebet, teman Pro 2. Dan tim Kementerian PUPR ini dijadwalkan melakukan survei pada Desember tahun ini. Jumlah simpang susun ini juga masih dikaji, dari sebelumnya 4 titik di Bululawang, Pakisaji, Panjen, dan Gondang Legi menjadi kemungkinan 3 titik aja, di mana exit Gondang Legi ini dinilai strategis karena bisa terhubung langsung dengan jalan Pantai Selatan Gondang Legi Bantur hingga kawasan JLS Pantai Balai Kambang, teman Pro 2.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Spada, selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2 di Spada pagi hari ini masih bareng dengan Ara. Dan kalau kita lihat saat ini, Indonesia dan juga Singapura ini sekarang bisa transaksi langsung pakai rupiah dan juga Singapore dollar, teman Pro2. Di mana dari Bank Indonesia dan Mas atau BI dan Mas ini resmi mengoperasikan kerangka Local Currency Transaction atau LCT Indonesia Singapura mulai 31 Agustus kemarin. Dan lewat skema ini nanti transaksi seperti perdagangan, investasi dan juga pembayaran lintas negara ini bisa dilakukan langsung menggunakan rupiah dan juga dolar Singapura tanpa perlu menggunakan dolar Amerika Serikat gitu ya. Dan dengan perdagangan bilateral mencapai 32,8 miliar US dollar teman Pro2 pada 2025, skema ini diharapkan bisa menekan biaya transaksi, mengurangi risiko nilai tukar sekaligus mendukung stabilitas rupiah dan Singapore dollar teman Pro2. Kalau dilihat untuk saat ini currency-nya adalah 1 Singapore dollar ini Rp14.000 teman Pro2 ya. Jadi pelan-pelan aja kita apresiasi dulu dari langkah awalnya teman Pro2 dan semoga hal ini juga bisa menjadi alternatif baru gitu ya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk bertransaksi teman Pro2.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih?

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pada di pagi hari ini teman Pro 2 masih bareng dengan Ara. Dan di jam 8 seperti biasa kita akan mengupdate informasi seputar perakhiran cuaca Kota Malang dan sekitarnya, di mana hari ini Ara sudah bergabung ya, atau terhubung dengan Ibu Retno yang merupakan forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang gitu ya. Sudah bergabung dengan WhatsApp call dengan Ara di pagi hari ini teman Pro 2. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Retno.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya,
1: Ibu apa kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah Mbak, sehat.
1: Iya, Ibu mungkin boleh langsung aja nih disampaikan untuk perakiraan cuaca di Kota Malang dan sekitarnya seperti apa di hari ini?
4: Baik, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang. Semoga hari ini tetap semangat ya, meskipun cuaca udah mulai ini di pagi udah mulai panas ya. Untuk secara umum cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah hingga berawan saja, tidak ada potensi hujan hari ini. Dan untuk suhu udara lumayan panas ya Mbak, hari ini diprediksi untuk Kota Batu ya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Untuk Kota Malang dan Kabupaten Malang hari ini diprediksi panas ya, cukup hangat gitu, antara 16 hingga 31 derajat Celcius, seperti itu Mbak. Untuk kelembapan udara di siang hari ini juga diprediksi relatif kering ya, sampai 39% seperti itu. Untuk angin diprediksi dari arah timur hingga tenggara kecepatannya mencapai 30 km per jam. Mungkin yang perlu diwaspadai ini ya untuk kecepatan angin ya Mbak ya. Untuk mungkin siang hingga sore hari nanti potensi agak lebih kencang seperti itu.
1: Baik Ibu, mungkin kalau dilihat kan berapa hari terakhir untuk di Kota Malang memang ada mendung ya Bu ya. Ini apakah akan ada potensi perubahan cuaca dalam waktu dekat nih Bu?
4: Kalau untuk hari ini tidak ada potensi ini ya Pak, diprediksi tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Hanya berawan saja seperti itu. Jadi latif ini ya, aman-aman saja ya untuk kalian apa, sahabat Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan untuk hari ini. Tapi ya itu tadi malah lebih ke panasnya ya. Lindungi kita apa, sebaiknya pakai pelindung ini ya dari paparan sinar matahari ya. Lumayan terik hari ini diprediksi.
1: Kalau untuk anginnya seperti apa Bu?
4: Anginnya agak ini ya Mbak ya, kita akan
1: lumayan ya,
4: kita di puncak musim kemarau ya agak lebih kencang lah.
1: Iya, memang kalau dilihat kalau malam memang lumayan berangin sih Bu ya, soalnya kalau di sini gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Ini untuk teman Pro 2 yang mau tahu update informasi cuaca bisa mengecek kemana nih Bu?
4: Bisa ke aplikasi info BMKG ataupun di ini ya, apa, at info BMKG Juanda ataupun di at bmkg.iklim.jatim seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Retno untuk perakiran cuacanya di hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 yang juga mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Ibu, selamat.
4: Sama-sama Mbak.
1: Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, sehat selalu. Ya, itu dia teman Pro 2 ya. Untuk di hari ini perakiran cuacanya memang lagi puncak musim kemarau gitu ya, jadi belum ada potensi hujan, tapi memang karena lagi di puncak musim kemarau, jadi kondisinya memang sedikit berangin gitu ya. Tetap banyak minum, jaga kesehatan gitu teman Pro 2. Dan di jam 8 pagi hari ini Ara masih bakal hadir untuk nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi. So don't go anywhere and keep stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Dan juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

baru juga selesai ngulik line up fase pertama Tuan Pro 2 Pesta Pora. Ini udah ngumumin lagi tambahan musisi di fase kedua. Nama-namanya ini bikin daftar pengen ditonton tambah panjang Tuan Pro 2, tapi kembali lagi jadwalnya ini belum tentu muat semua ya. Tapi ya gitu deh, Pesta Pora ya, makin diumumin malah makin bingung mau lari nonton siapa aja. Gimana, apakah kamu sudah mengamankan tiketnya Tuan Pro 2 di Pesta Pora tahun ini, diselenggarakan di tanggal 25 sampai 27 September nanti? Untuk daily pass ini ada Rp300.000, kemudian daily pass early entry ini di Rp225.000. Kalau misalnya kamu pengen nonton dari day 1 sampai day 3 full, ini seharga Rp650.000. Kalau dilihat ini ya, lihat dari line up-nya Tuan Pro 2 di day 1 hari Jumat tanggal 25, ini ada Wijaya 80, ada Viratail, dari sekian banyak ya, ini aku mention dikit aja. Ada Tompi, The Changcuters, The Adams, kemudian ada Sukses Lancar Rezeki, ada Reality Club, Rizky Febian, terus ada juga banyak lainnya, PB Gaskin juga ada, King Nasar, Hayayah juga ada, Tuan Pro 2, Killing Me Inside Reunion, Chris Patih, XMC Merangkir, ada Kathmandu, Jisoo Lisi, ada Ibu Gitaf, banyak lainnya Tuan Pro 2 ya. Kemudian di hari kedua ini kalau dilihat ada Tensi X Dia Tuan Pro 2, Rumah Sakit ada Raisa featuring Andi Rianto, Raim Laude, Perunggu, Pamungkas, NPD, Naikila, Nadif, Morfen, Metermos, Malik and the Essential, Mahalini, Lomba Sihir, dan lain-lainnya Tuan Pro 2. Di day 3 ini ada juga Tuan Pro 2 Tulus, Tip X, terus juga ada Syahrini, ada Sal Priadi, ada Project Pop, ada Parade Hujan, Oslo Ibrahim, kemudian ada juga Girl Gang, Dewa 19, For Revenge, dan banyak lainnya. Ada Bernadia juga, ada Armada, Agak Lain, Adrian Khalif, dan lain-lain Tuan Pro 2. Gimanakah, sudahkah kamu mengamankan tiket kamu Tuan Pro 2 untuk Pesta Pora di tahun ini? Langsung aja ya Tuan Pro 2, dikejar, karena ini bakal seru banget. Seperti biasa nanti bakal banyak musisi-musisi lainnya gitu ya. So langsung aja amanin tiket kamu untuk di tahun ini Tuan Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tuan Fru 2 di pagi hari ini masih bareng sama Ara. Dan ada sebuah informasi dari dunia film Tuan Fru 2, yaitu judulnya adalah 4 Musim Pertiwi, karya dari Kamila Andini. Ini bakal tayang di Busan International Film Festival 2026. Dan menariknya, penayangan di Busan ini bakal berlangsung di hari yang sama dengan debut film ini di bioskop Indonesia, yaitu di tanggal 8 Oktober 2026. Sebelum ke Busan, 4 Musim Pertiwi ini bakal lebih dulu menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026 lewat program Centerpiece, di mana TIFF ya, atau Toronto International Film Festival, ini digelar di tanggal 10 sampai 20 September di bulan ini, Tuan Pro 2. Film ini diproduksi oleh Faiz Fansyah dan dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan juga Hana Pitrasata. 4 Musim Pertiwi ini juga merupakan hasil koproduksi 8 negara dan membawa judul internasional, yaitu Four Seasons in Java, Tuan Pro 2. Buat yang pengen tahu nanti seperti apa filmnya gitu ya, karena aku juga penasaran banget, pengen banget nonton. Jadi ditunggu aja untuk yang pengen nonton film 4 Musim Pertiwi ini, bisa kamu lihat di bioskop di bulan depan, Tuan Pro 2.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Teman terbaik kamu. Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling membersihkan air menggunakan ember dan selang.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nembangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ara Zahra. Informasi pertama, kenalkan istilah slang bahasa Inggris yang dekat dengan kehidupan anak muda. Bahasa Inggris yang digunakan anak muda kini bukan cuma soal kosakata formal. Berbagai istilah slang juga makin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun media sosial. Hal ini dibahas dalam Pro 2 English Corner pada hari Rabu yang lalu bersama Fakhri Fahruk Firdian dari ISEC in UMM dan Aisyah Yasmin dari ISEC in UP. Dalam sesi tersebut, sejumlah slang yang dekat dengan aktivitas anak muda diperkenalkan. Meskipun begitu, penggunaan slang tetap perlu disesuaikan dengan konteks dan lawan bicara supaya bahasa yang digunakan tetap tepat dan gak salah vibes. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Global Village ISEC hadirkan pertukaran budaya dari berbagai negara di Malang. Pertukaran budaya menjadi salah satu pengalaman menarik dalam kegiatan Global Village yang digelar ISEC. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan masyarakat lokal dengan peserta dari berbagai negara. Peserta dari berbagai negara juga dilibatkan dalam Global Village ISEC in UMM dan UB. Di antaranya berasal dari India, Pakistan, Tunisia, Mesir, China, Vietnam, Polandia, hingga sejumlah wilayah dari Eropa. Selain pertukaran budaya, peserta juga diajak menikmati sejumlah destinasi wisata di Malang seperti Coban Rondo, Kayutangan, hingga Pantai Balekambang. Melalui kegiatan ini, budaya Indonesia bisa diperkenalkan kepada peserta internasional sekaligus membuka kesempatan bagi mahasiswa lokal untuk mengenal budaya dari negara lain. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
4: Dasar manja.
0: Kucel.
4: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu,
2: itu modal saya Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Safa juga nih di edisi kali ini. Dan for sure aku juga masih bakal hadirkan beberapa informasi untuk menemani kamu sampai nanti, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, kesopanan dan tetap krama ini jadi modal penting ya saat kita jalan-jalan ke luar negeri. Dan dari hasil survei terbaru, kabarnya wisatawan atau turis asal negara tertentu ini terbukti teman Pro 2 punya kebiasaan dan etika berlibur terbaik di dunia. Misalnya nih, wisatawan asal Jepang ya, ini kabarnya dinobatkan sebagai turis paling sopan di dunia, dan disusul oleh turis asal Norwegia dan juga Swiss. Di sisi lain, beberapa negara lain juga berhasil menduduki posisi puncak untuk berbagai kategori, mulai dari turis paling pemurah dalam memberikan uang tip, paling royal belanja, hingga turis yang paling mengemari kuliner lokal ya. Jadi temuan yang satu ini terungkap di survei yang udah dilaksanakan oleh safaribookings.com, platform pemesanan tour safari Afrika ya. Di saat ini melibatkan 192 operator tour dengan mengajukan 5 pertanyaan utama terkait karakter wisatawan berdasar kewarganegaraan, kayak gitu teman Pro 2. Nah, kira-kira gimanakah hasil surveinya? Nanti dia aku bakal hadirkan infonya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu station di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau.
2: Ayo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih ngobrol tentang beberapa ini ya, negara-negara yang mana bisa dikatakan dengan berbagai macam ciri khasnya, kayak yang paling loyal, paling sopan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat juga dari Euronews, Jepang sendiri tuh ya, Teman Pro 2 ada di posisi teratas sebagai negara dengan turis paling sopan di dunia setelah mengantongi 21,1% suara dari para operator tour. Sedangkan wisatawan dari Norwegia dan juga Swiss ini mengekor di posisi kedua dan ketiga, masing-masing meraih 10,6% dan 10,4% suara. Sedangkan turis asal Kanada dan Amerika Serikat ini melengkapi daftar 5 besar Teman Pro 2. Sedangkan di posisi terbawah, turis asal Italia ini ada di urutan akhir yang dengan hanya memperoleh sekitar 1,3% suara terkait indikator kesopanan. Ya, walaupun seperti itu sih Teman Pro 2, para pelancong asal Eropa juga secara umum tetap dapat pujian dari para penyedia jasa wisata gitu. Salah satunya operator Imara Tours dan Sibar, ini juga mengungkapkan kalau wisatawan Eropa itu ternyata punya rasa yang ingin tahu yang tinggi banget terhadap konservasi alam dan perilaku satwa liar gitu. Dan budaya memberi tips yang kuat di Amerika Serikat ini juga membawa wisatawan asal Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai turis paling pemurah. Amerika Serikat sendiri mendominasi dengan perolehan suara mencapai 29,5%, jauh banget mengungguli negara-negara lain Teman Pro 2 ya. Dan for sure yang lainnya gitu ya, ini juga masih ada beberapa. Kalau misalnya kamu penasaran kira-kira mana lagi nih yang punya kategori baik untuk wisatawannya, ntar deh aku bakal update untuk kamu, update surveinya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henry Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

teman Pro 2 lagi ngapain nih di apa namanya sekarang ini ya? Mungkin kamu lagi capek banget, boleh deh untuk take rest dulu ya dari rutinitas kamu. Karena kalau misalnya udah lagi capek banget, kayaknya harus banget untuk take a break teman Pro 2 dan merefreshkan pikiran ya. Kita masih ngobrolin tentang beberapa turis-turis ya dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Tapi memang kalau misalnya ngobrolin tentang turis yang cukup pemurah dalam memberikan tip ke pemandu wisata dan juga staff lokal, itu salah satunya ada di Jerman, terus habis itu Kanada ya teman Pro 2 dan juga Swiss. Untuk kategori turis, Simon Safa yang paling royal mengeluarkan uang saat libur, wisatawan Amerika ini memuncaki daftar dengan perolehan 24% suara, disusul oleh turis asal Jerman dan Kanada yang masing-masing mengantongi 12,8%, kayak gitu teman Pro 2. Sedangkan wisatawan asal Inggris dan India itu ada di papan bawah dengan masing-masing sekitar 4,5% suara, disusul Spanyol 4,3% suara. Dan 4,3% maksud Safa ya. Dan menunjukkan kecenderungan turis dari negara-negara tersebut lebih menyukai liburan santai aja gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dilihat sih untuk kategori dengan jiwa petualangan yang paling tinggi itu diborong sama negara-negara Eropa kayak Jerman, Paris, terus Belanda. Sedangkan yang pengen jalan-jalannya pengen kulineran aja itu ada di yang pertama India, terus dua Jepang, tiga ada Prancis, keempat ada Cina, dan kelima ada Belanda, teman Pro 2 ya. Oke, jadi Indonesia masih belum masuk daftar juga nih, I don't really know kenapa gitu kan. But ya, itu adalah fun fact untuk hasil survei kali ini kalau ngomongin tentang turis, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain juga bakal aku hadirkan untuk kamu di sini. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti.

0: sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar. Karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang gak berguna.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang UMKM, kayaknya salah satu keinginan banyak orang adalah go international gitu ya, untuk mengenalkan jajanan atau makanan-makanan Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Dan ada satu informasi yang kayaknya cukup menarik, Teman Pro 2, di mana nggak hanya restoran Indonesia aja yang ini ditemuin di Sydney gitu ya, tapi juga beberapa toko kelontong atau supermarket itu juga menawarkan produk lokal. Nah, as we know, restoran yang menawarkan menu Indonesia itu kan banyak banget ya di sana, Teman Pro 2. Karena emang diaspora Indonesia tuh tinggal di kawasan tersebut. Nah, selain restoran, banyak juga pilihan toko kelontong atau supermarket yang menawarkan produk-produk lokal Indonesia. Dan dengan begitu, diaspora di sana tuh nggak sulit mencari bahan makanan asli Indonesia. Ada sekitar 5 toko, Teman Pro 2, yang ini populer banget di Sydney. Salah satunya adalah toko sembako Medan Jack ya. Ini membuka gerainya tepat di seberang restoran. Walaupun gak begitu besar, tapi pilihan produknya juga cukup komplit, Teman Pro 2. Lokasinya di Sussex, Sydney. Jika kamu kesana, kamu bisa nemuin aneka produk mie instan Indonesia, ragam bumbu, dan sambal kalengnya juga tersedia. Toko sembako Medan Ciak ini menyediakan beragam makanan siap saji dengan menu khas Indonesia. Tak ketinggalan juga buah durian kupas yang siap disantap. And then the next one, ada juga namanya Omega Mart yang termasuk toko kelontong yang populer di sana. Lokasinya ada di Liverpool Street, Sydney. Toko kelontong ini cukup besar dan pilihan produknya juga lengkap banget sih. Omega Mart menawarkan produk lokal buatan UMKM yang nawari hidangan instan kayak risoleo rogut, tahu bakso, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa membeli produk matang yang benar-benar lezat banget. Terlihat ada banyak banget yang jualan gorengan, donat, nasi goreng, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga bumbu instan dan juga keripik, Teman Pro 2. Oke, kalau misalnya kita ke Sydney, ini bakal benar-benar ya, tentam ya. Oke, beberapa toko-toko lainnya aku bakal hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu stay tune di sini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
2: Beres, Mak.
1: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
2: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
1: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
2: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
1: Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
2: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
1: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
2: Kan, mulai deh.

teman-teman Pro2, toko kelontong lain yang juga cukup populer banget jualin makanan Indonesia gitu ya, di Sydney ada namanya toko H2O atau H2O. Ini hadir di kawasan Sydney, tepatnya Jalan Kasserik. Seperti toko kelontong Indonesia lainnya tuh ya, toko H2O juga menyediakan ragam produk lokal mulai dari bahan basah hingga kering dengan bumbu instan ya, ada di sini juga. Toko kelontong ini cukup luas banget gerainya, pilihan makanan Indonesia siap saji juga banyak banget. Ada dimsum, bolu marmer, nasi kuning dan lainnya. Menariknya di setiap kemasan produk makanan siap saji ini udah tertulis lengkap banget nih soal kandungan nutrisi dan info lainnya. Di sini pengunjung juga bisa menemukan produk es krim lokalnya Indonesia, teman Pro2 ya. Dan selanjutnya ada juga Kingsford Indonesia. Ini rame banget pengunjungnya. Tempat ini bisa disebut sebagai supermarket karena cukup luas dan produk makanan instan banyak banget ditemukan, ada makanan frozen gitu ya. Kamu bisa menemukan aneka keripik khas Indonesia untuk camilan kayak misalnya opak, terus keripik sukun, sanjai dan lain sebagainya. Untuk produk minuman, Kingsford ini juga menawarkan beragam pilihan minuman badak, soda tradisional Indonesia juga bisa kamu dapat di sini, teman Pro2. Benar-benar enak banget dan mantap banget ya, cukup lengkap teman Pro2.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure masih barengan sama Safa yang nemenin kamu dan hadirkan beragam informasi. Nah, kita masih ngobrolin tentang kedai-kedai gitu ya, atau toko kelontong yang banyak banget penggemarnya yang ada di Sydney. Dan ini jualan berbagai macam olahan khas Indonesia. Karena maksudnya pengennya sih ini ya, kita berjualan di mancanegara dengan berbagai macam produk-produk olahan yang enak-enak itu gitu. Nah, ada terakhir ada Beta Indonesia Grocery. Ragam-ragam produk Indonesia ini bisa kita ketemukan di sini, dan sesuai singkatan namanya, toko ini tuh luas banget dan cocok disebut supermarketnya Indonesia. Lokasinya di Jalan Coward, Sydney, Australia. Aneka produk saus ala Indonesia ini bisa ditemui untuk bumbu masakan. Tersedia juga ragam produk olahan beku atau frozen ya untuk stok di rumah. Dan kalau misalnya kamu kangen banget nih sama keripik, camilan, di sini juga tersedia bahannya ya. Bahkan ada banyak produk santan kelapa yang kalau misalnya kamu pengen masak khas Indonesia yang berkuah santan gurih, bisa dapet di sini teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu teman Pro 2 dapet kesempatan gitu ya untuk jualan di mancanegara, kira-kira mau ajakin siapa dan mau jualan apa teman Pro 2? Kayaknya sih benar-benar makanan-makanan khas Indonesia tuh kayak banyak banget yang suka ya teman Pro 2, karena emang setasty itu sih.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ini pasti saatnya aku untuk hadirkan informasi seputar olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI ini ngumumin 12 pemain timnas voli putri Indonesia ya, yang kabarnya ini bakal berlaga di Asian Games 2026. Pelatih Marco Sugiyama ini mempercayakan 2 setter, 2 opposite, 3 middle blocker, 4 offside hitter, seorang dan juga seorang libero ya. Anerta Putri Amelia dan juga Ajeng Nur Cahaya ini dapat kepercayaan jadi setter teman Pro 2, sementara Kanza Putriensi dan Azahra Dwi Febiana dan atau Gendis ini ngisi posisi offside-nya. Trio middle blocker ada Maradani Namira, Chelsea Berlia Nurnurtomo dan juga Giovanni Cahyarningtyas. Sedangkan 4 pemain yang menjadi outside hitter itu ada Mediel Stefani, ada juga Ersandriana Devaga, Putri Nur Agustina dan Tina Shiva Sabila Salim. Satu-satunya pemain yang mengisi posisi libero itu ada Indah Cahyani Guretno, teman Pro 2. Nah, di komposisi ini pun Jawa Timur jadi daerah dengan kontribusi pemain terbanyak ya. Ada sekitar 7 dari 12 pemain yang dipanggil ini berasal dari provinsi tersebut. Jawa Barat mengirim 2 pemain, ada pun Jakarta, Jogja dan Jawa Tengah juga masing-masing menyumbangkan 1 pemain, teman Pro 2 ya. So, yang cukup menarik juga, ini Marcos juga gak memanggil nama Megawati Hangesti Pertiwi ya, yang sekarang bermain untuk Hill State di Liga Voli Korea Selatan, teman Pro 2. So, kita akan tungguin teman Pro 2 ya, untuk pertandingan dengan kepercayaan gitu ya, untuk Asian Games 2026 timnas voli kita, soal seperti apa, let's wait and see aja ya. Info update lain seputar olahraga masih bakal aku hadirkan untuk kamu, sampai nanti ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, informasi olahraga lainnya juga datang dari PP PBSI yang meracik Nikolaus Jacquin sama Siti Fadia Silva Ramadanti nih buat memperkuat sektor ganda campuran Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Jadi, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hyun, ini memastikan Jacquin bakal berpasangan sama Fadia setelah sebelumnya terjadi kekeliruan penempatan nama dalam administrasi peserta gitu. Dan Jacquin serta Fadia ini jadi pasangan kedua Indonesia di ganda campuran barengan sama Amri Syahnawi sama Nita Violina Marwah gitu. Penempatan Jacquin di ganda campuran ini jadi racikan berbeda mengingat pemain tersebut juga sepanjang musim ini lebih banyak berkiprah ya di ganda putra atau kedua. Jacquin ini tercatat sebagai pemain ganda putra utama pelatnas PBSI 2026 dan sempat berpasangan sama Raymond Indra termasuk ketika tampil di kejuaraan dunia 2026. Sedangkan Fadia ini punya pengalaman main di ganda campuran juga di musim 2025 gitu ya. Dia sempat dipasangin sama Dechan Ferdinandsyah dan tampil di sejumlah turnamen internasional teman-teman dua ya. Jadi Dechan Fadia ini tampil barengan di India Open terus capai semifinal Thailand Master 2025. Fadia ketika itu juga mengakui masih membutuhkan penyesuaian karena pola permainan ganda campuran tuh beda banget sama ganda putri tahun 2022. Dan Eng Hyun juga mengatakan masuknya Jacquin sama Fadia di squad Asian Games ini jadi bagian strategi dari PBSI buat nyusun komposisi sesuai kebutuhan tim sendiri tahun 2022 ya. So, let's wait and see karena kabarnya nomor bulu tangkis Asian Games itu akan dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 24 September sebelum lanjut lagi sama nomor perorangan tanggal 25 sampai 29 September teman-teman dua. Sekitaran tunggu ya bagaimana penampilan dari Jacquin dan juga Fadia.

kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Hunter Bejkamo.
1: Teman Pro 2, informasi lain seputar olahraga juga datang dari rider Ducati Marc Marquez yang mendominasi MotoGP Aragon 2026. Aprilia pun juga bisa dikatakan semakin termotivasi gitu ya untuk bisa mengalahkan Baby Alien dalam perburuan gelar juara dunia. Marc Marquez memenangi sprint race ya dan main race MotoGP Aragon di akhir pekan lalu. And that's why pebalap 33 tahun ini bisa menembus posisi kedua klasemen MotoGP. Dengan raihan 237 poin, Marc Marquez sekarang tinggal berjarak 19 angka dari jagoan Aprilia, George Martin, teman Pro 2. Raihan angka Marc Marquez pun melewati Marco Bahehi yang kini unggul 5 poin ya, luar biasa. Bos Aprilia, Massimo Rivola ini mengakui kalau Marc Marquez masih jadi rider terkuat di MotoGP. And that's why Aprilia pun juga semangat banget ngalahin Marc Marquez di sisa musim tersebut, teman Pro 2 ya. Kabarnya MotoGP 2026 juga bakal lanjut lagi di tanggal 13 September. Balapan MotoGP San Marino ini bakal digelar. So kita akan tungguin ya, kira-kira idola kamu bakal seperti apa. Apakah Marc Marquez or Aprilia or the other one? Let's wait and see, teman Pro 2.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Network.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Teman Produce, selamat beraktivitas dan selamat menikmati waktu kamu gitu ya. Dan for sure, untuk kali ini Teman Produce, aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar entertainment. Dimana untuk kamu yang suka banget sama Pokemon, dunia Pokemon ini bakal balik lagi bersiap menyapa penggemarnya melalui layar lebar ya. Film animasi terbaru berjudul Pokemon Wild Card ini telah diumumin dan dijadwalkan hadir di tahun depan, Teman Produce. Jadi pengumuman ini pun jadi perhatian karena film tersebut menandai kembalinya waralaba Pokemon ke bioskop setelah beberapa tahun. Proyek terbaru ini pun menawarkan pendekatan cerita yang beda dengan menempatkan pemain Pokemon Trading Card Game ya atau TCG sebagai bagian penting dari kisahnya. Nah, teaser perdana film diperkenalkan dalam rangkaian Pokemon World Championships 2026 di San Francisco, Amerika Serikat. Cuplikan ini pun memberikan gambaran singkat tentang karakter utama dan partner Pokemon-nya kayak gitu. Jadi memang Pokemon Wild Card ini bakal mengikuti perjalanan seorang pemain Pokemon TGC bersama partner Pokemon bernama Mimikyu. Jadi Teman Produce, keduanya tuh diceritakan berusaha mengejar impian mereka di tengah dunia kompetisi kartu Pokemon. Dan Mimikyu juga jadi salah satu daya tarik utama film ini ya. Pokemon tuh dikenal punya penampilan menyerupai Pikachu, memiliki karakter misterius dan jadi partner sang tokoh utama. Di teasernya, sosok pemain TGC itu terlihat mengenakan hoodie berwarna kuning yang punya kemiripan dengan karakter Mimikyu. Tapi detail tentang identitas tokoh, konflik utama, serta alur lengkapnya juga masih dirahasiakan kan Teman Produce ya. So untuk kamu yang penasaran, tungguin aja di tahun 2027 untuk film Pokemon yang satu ini, Teman Produce, The Wild Card.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Halo.

0: Orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi entertainment selanjutnya datang juga dari Joko Anwar, di mana film Pengabdi Setan 3 Origin ini ternyata dapat dukungan distribusi internasional dari barusan ENA ya. Ini studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite ini akan menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Dan kalau misalnya dilihat juga di Variety, Berenson ENA bakal memperkenalkan proyek tersebut di pasar film perdana Toronto Film Festival di September bulan ini. Film ini ditargetkan bakal tayang ya di Indonesia di tahun 2027, masih di tahun depan gitu. Dan walaupun menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan, Origin ini bakal berdiri sebagai cerita prequel. Filmnya mengungkapkan asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang jadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Cerita sendiri bakal diawali dengan wabah histeria massal di Strasbourg di abad ke-16. Kisahnya terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat di tahun 1518. Latar kemudian berpindah ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa di abad ke-17. Dan produksi film ini pun menjadi salah satu proyek paling ambisius si Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua sekaligus. Niat banget ya teman Pro 2. Film ini pun kabarnya menggunakan 7 bahasa di ceritanya. Bahasa yang digunakan itu ada Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan Latin. Amazing gak tuh? Gila gak tuh? Para penggemar lama nanti juga bakal dapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di film sebelumnya. Sementara penonton baru juga sebenarnya masih bisa menikmati perjalanan horor yang ditawarkan film tersebut, teman Pro 2. Iya, film yang satu ini diproduksi oleh Rapi Films barengan sama Joko Anwar sebagai penulisnya sekaligus sutradara. Terus Come NC Pictures, Sky Media, dan Legacy Pictures juga turut terlibat sebagai rumah produksi pendampingnya. Kayak gitu, teman Pro 2 ya. So, untuk kamu yang penasaran, just wait and see di tahun 2027 mendatang.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Teman Pro 2, informasi terakhir ini juga datang dari Yura Yunita yang rilis lagu terbaru berjudul Pertiwi ya di 2 September kemarin gitu, teman Pro 2. Lagu ini mengajak pendengar buat nyelamin lagi keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam ya. Jadi Pertiwi ini gak sekedar nawarin musik dan lirik, tapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi para pendengarnya. Lagu ini membawa kita tentang dengan tema tentang ketakutan, terus kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karyanya ditulis oleh Doni Maulana dengan notasinya dari Yura, sementara aransemen musiknya itu digarap sama Iwan Popo yang menghadirkan suasana megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagunya. Vokal Yura juga terdengar kayak seorang yang lagi berusaha mempertahankan keberanian ya. Melalui lagu ini pun dia menggambarkan seorang yang masih merasa takut tapi memilih untuk tetap menyuarakan apa yang diyakini. Pertiwi ini juga diarahkan untuk punya satu makna yang mutlak. Pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam hingga berbagai bentuk ketidakadilan. Pesan utama lagunya pun berangkat dari keberanian buat berbicara walaupun takut masih ada. Kebenaran menurut pesan yang dibawain lagu ini pun gak selalu lahir dari suara yang paling keras. Sebaliknya keberanian itu muncul dari seseorang yang masih gemetar tapi memutuskan untuk gak kembali mundur ya. Gagasan ini kemudian diterjemahkan melalui musik dan juga vokalnya. Wow, luar biasa. Selain lagu, Yura juga menghadirkan video musiknya barengan di 2 September maksud Safa. Visual ini jadi bagian penting untuk menerjemahin emosi yang dibangun melalui Pertiwi, teman Pro 2. Di pekerjaannya pun Yura kolaborasi sama saudara Kathleen Malai dan koreografer Siko Setianto. Kolaborasi ini pun menghasilkan visual yang mengedepankan emosi dengan eksekusi yang benar-benar matang, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, wow, ini langsung aja dengerin ya untuk lagu Pertiwi dari Yura di music platform favorit kamu. Itu dia teman Pro 2 info terakhir untuk hari ini. Thank you banget kamu yang udah stay tune di 87.9. Sampai undur diri. See you again next time teman Pro 2 and bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore, Tonton Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Inur Fakih. Mengalami informasi pertama, Kabupaten Malang meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan program literasi keuangan terbaik tingkat kabupaten dalam Finance Literacy Award 2026 dari OJK. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Bekasi. Penghargaan diraih melalui program Malang Makmur Finansial yang menyasar pekerjaan migran dan keluarga nelayan pelaku UMKM perikanan serta peternak sapi perah dan pelaku usaha olahan susu. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi menyampaikan peningkatan literasi keuangan membutuhkan kolaborasi lebih dari berbagai pihak. Tugas kita semua untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar. Ini ungkapannya. Frederika juga menambahkan tahun Pro 2 literasi keuangan penting untuk mendorong generasi muda untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tentunya ia juga menyampaikan di mana memastikan anak Indonesia bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Beralih ke informasi terakhir, Kabupaten Malang lagi-lagi tahun Pro 2 meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan program literasi keuangan yang tadi sudah disampaikan teman Pro 2. Dan tentunya informasi selanjutnya, di mana bahasa Inggris yang digunakan anak muda kini bukan cuma soal kosakata formal, berbagai istilah yang juga makin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Hal tersebut dibahas dalam Pro 2 English Corner Rabu kemarin bersama Fahri Faruk Firdian dari ISEC IN UMM dan Aisyah Yasmin dari ISEC IN UB. Dalam sesi tersebut, sejumlah slang yang dekat dengan aktivitas anak muda diperkenalkan, seperti hit the road, building on a budget, core memory, dan low key. Setelah hit the road digunakan untuk menyebut aktivitas berangkat atau memulai perjalanan, sementara building on a budget digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika liburan tapi bisa dinikmati meski budget yang dimiliki terbatas. Ada juga istilah core memory yang digunakan untuk menyebut pengalaman berkesan dan sulit dilupakan. Penggunaan slang tersebut dinilai bisa membantu anak muda memahami percakapan bahasa Inggris yang lebih informal. Teman Pro 2, sekian berita informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya yang telah saya sampaikan bersama saya, Ainur Fakih. Dan nanti tahun Pro 2 kita akan bersama-sama akan mendengarkan podcast Ruang Tamu, di mana kesempatan kali ini kita akan mendengarkan podcast Ruang Tamu bersama Bakso Solo.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih apa-apa dong bro. Kamu tuh selalu kardi.
0: Sudah
1: kardinya sendiri.
0: Oh kardi karapnya sendiri.
1: Iya dong.
0: Kalau
1: kardu
0: maju-maju singkat malam Jumat.
1: Oke okay. Ya kalau kan? Sabtu?
0: Sabtu itu satuan beban tugas. Oke, hari ini Ruang Tamu RI kedatangan tamu lagi.
1: Benar.
0: Beberapa waktu sebelumnya kita kedatangan para pengusaha-pengusaha muda.
1: Wah, ini juga salah satu yang mungkin bisa menginspirasi kita gitu ya.
0: Karena muda.
1: Karena muda.
0: Usia berapa?
1: Usianya 32.
0: Wih.
1: Di Bali.
0: Oh,
1: kan
0: di Bali.
1: Belum selesai.
0: 32 di Bali.
1: Di Bali.
0: Bacanya gimana dong kalau di Bali?
1: 23.
0: Oke. Masih ada saya Mario.
1: Dan masih ada saya Taufik. Di ruang tamu
0: RRI Malang.
1: Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat muda, menginspirasi
0: manusia.
1: Manusia
0: yang datang,
1: yang datang
0: bersama dengan kita.
1: Oke, okay. Ya, dan kita akan kulik-kulik tentang sebuah fenomena
0: alam. Kejauhan dong, kejauhan.
1: Oke deh. Halo,
0: selamat datang Mas Indu.
2: Iya. Terima
0: selamat
2: kasih
0: dulu, Mas Indu.
1: Mas siapa?
0: Ya, semakin Sindu,
1: Sindu. Mas Indu.
0: Ya. Oke. Okay. Sinar.
1: Jangan tagline orang lain bro.
0: Oke okay.
1: Jangan dibawa bro.
0: Ya Mas Indu ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan kalau kita ngomongin tentang kuliner khas katanya. Mm-hmm. Kan kalau dari Malang tuh kan khasnya itu kan bakso.
1: Bakso
0: ya. Tapi ternyata
1: masa dekat bisa ya sama Mike.
0: Tapi ternyata bukan hanya ada di Malang bro.
1: Ternyata ada di?
0: Ada di sono Jawa Tengah. Jawa Tengah dong.
1: Jawa Tengah.
0: Di sono, okay. di sono
1: Jawa Tengah. Mm-hmm. Berarti ada di Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah itu adalah di tengah-tengahnya Jawa Timur dan Jawa Barat.
0: Betul. Ini perjalanannya kan panjang nih. Aha. Kebetulan Mas Indu ini juga menjadi salah satu, kita sebut pengusaha atau penerus generasi lebih enak ini Mas Indu. Agak maju dikit Mas Indu. Kejauhan okay. Dong.
1: Ya. Nah segitulah Mas.
0: Okay.
1: Nah. Ya. Gimana? Ya. Saya nyebutnya gimana?
2: Ya penerus aja deh.
1: Penerus.
2: Pengusaha kan
1: merintis
2: kan.
0: Tapi kan pengusaha juga.
2: Ya.
1: Maksudnya meneruskan. Eksistensinya dia bisa meneruskan itu kan juga butuh effort yang luar biasa gitu loh Mas.
2: Benar.
0: Iya. Tapi Mas Indu ini adalah penerus atau generasi ke?
2: Ketiga.
0: Benar. Dari
2: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Nah,
1: Bakso Solo Kidul Pasar.
0: Ini namanya memang, ya kalau kita ngomongin brand washnya itu luar biasa banget. Kidul Pasar. Pokoknya lo sekadang ngomong Kidul Pasar, berarti urusannya Bakso. Sejak kapan tuh Mas ceritain Mas? Banyak orang yang gak tahu loh kalau Kidul
1: Sejak
0: Pasar
1: kapan
0: itu.
1: Sih tiba-tiba kok ada Bakso Solo Kidul Pasar gitu. Eksistensi dari Bakso Solo Kidul Pasar itu sejak kapan?
0: Apa dulu gak di Kulon?
1: Enggak.
0: Okay.
1: Dulu gak di Kidul. Walaupun sekarang di Kulon.
0: Kapan jawabnya Mas Indu? Bagus Mas Indu.
2: Jadi Bakso Solo Kidul Pasar itu kenapa kok dinamakan Kidul Pasar?
0: Yeah. Mm-hmm.
2: Kidul kan selatan ya.
1: Yeah.
2: Pasar kan ya memang pasar.
0: Yeah.
2: Kita pertama jualan dulu kaki lima. Kakek saya itu berada di kidulnya pasar besar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Tuh mereka dia dagang di situ dengan membawa sejumlah ponakannya untuk menjadikan karyawan. Mereka karyawan.
0: Berarti gitu. Keluarga itu ya, maksudnya?
2: Iya, keluarga.
1: Berarti perantauan dong, Mas.
2: Betul.
0: Okay. Ya, iya dong dari Solo.
1: Iya. Siapa? Kan ada kan sekarang maksudnya ketika kayak di Malang, karena di Jakarta Bakso Malang ada tapi yang jualan orang Jakarta.
0: Iya, ada.
1: Ini berarti asli berdarah Solo.
2: Iya, benar.
0: Oh. Jadi kan berdarah Solo ya.
2: Saya
1: sampai
2: benar.
1: Sekarang masih Solo juga ya?
0: Enggak,
2: masih
0: Solo. Solo ya.
1: Iya,
0: masih Solo. Jadi kebetulan Mas Indu ini menjadi
1: masih muda.
0: Ya,
1: generasi
0: pengusaha,
1: ketiga.
0: Generasi ketiga, pengusaha juga.
1: Mm-hmm.
0: Berarti kalau dari kakek ini punya berapa saudara?
2: Kalau dari kakek,
0: sorry, anaknya berapa saudara?
2: Anaknya
0: dari bapak.
2: Dari bapak saya total 4.
0: Ya,
2: bapak saya nomor 1.
0: Uh-huh. Oh, okay.
2: Gitu. Yang nomor 3 ini udah meninggal, yang 2 ini juga jualan bakso juga.
0: Pengusaha
2: bakso
0: gitu.
2: Juga gitu.
0: Tapi bisa disebut generasi juga ya?
2: Betul, bisa.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gini, ada pertanyaan yang ini ya, yang terbesit di saya. Menggelitik ini gini. Ini yang terbesit gitu
1: pake
0: ya.
1: Ini apa yeah. Pakai ini?
0: Nah, kalau terbesit itu artinya gini, kalau kita melanjutkan gitu kan, biasanya jadi masalah adalah ini generasi yang kemana gitu ya.
1: Benar.
0: Ini yang real, ini yang fake gitu loh. Pernah nggak dalam keluarga seperti itu?
2: Oh, tidak ada. Kita memang pengusaha memang diwariskan ya. Dari kakek itu memang ini bisnis untuk keluarga besar. Jadi kita tetap memang nomor satu keluarga gitu.
0: Kalau dengan kenal kakek itu kakek sosoknya seperti apa sih?
2: Kakek saya kebetulan meninggal saat papa saya SMA.
0: Oh.
2: Gitu, jadi saya nggak kenal. Jadi dari kakek diturunkan ke nenek saya kan. Nah, nenek saya diturunkan ke papa saya gitu.
0: Oh gitu.
1: Baru papa kan sekarang?
2: Ya, saya masih belajar juga.
0: Bapak, kakek siapa namanya?
2: Pak Parno.
0: Pak Parno. Pak Parno punya putra.
1: Namanya?
2: Nomor 4. Yang nomor 1 namanya Pak Mardi.
1: Itu bapaknya.
2: Bapak saya.
0: Yang meninggal ini?
2: Yang nomor 2 ini masih ada. Bu Sisri. Yang nomor 3 ini udah meninggal. Ini namanya Bu Las. Nah, nomor 4 ini namanya Pak Soleh.
0: Oh, Pak Soleh.
2: Ya, Pak Soleh.
0: Dari keempatnya ini enggak ada yang klaim sebagai ini yang real, yang asli enggak ya?
1: Oh, enggak. Jadi semuanya rukun gitu ya.
0: Ini keren.
1: Mong ini pesan dari nenek moyang gitu
0: ya. Kakek. Dari kakek.
1: Dari kakek.
0: Kenapa nenek moyang pelaut, Bro?
1: Dari saya kakek moyang.
0: Itu memang namanya perjalanan.
1: Tapi memang benar seperti yang tadi dikatakan sama Mario bahwa kadang-kadang ketika bisnis itu memiliki nama besar, pasti antar saudara mengklaim ini yang asli. Dan menjaga konsistensi itu nggak mudah gitu loh. Ya.
2: Memang kalau kebanyakannya memang yang pertama warisan, yang kedua bisnis kan. Itu kalau kita tekankan ke keluarga kita, memang yang pertama kerukunan keluarga itu. Okay. Jadi nggak ada yang namanya. Kita makanya ada beberapa pertanyaan kan, kenapa kok nggak franchise?
0: Betul.
2: Tiap hari itu ada pertanyaan ke kita, kenapa kok nggak difranchise-kan? Yaitu, yang pertama memang ini bisnis keluarga. Yang kedua, karena kalau kita banyak uang, kan dari franchise pasti banyak uang kan?
1: Pasti.
2: Tapi kalau kita mematikan bisnis keluarga kan nggak punya keluarga juga.
1: Jangan. Jadi gak enak lah, sebetulnya bukan masalah bisnisnya tapi lebih kerukunan.
2: Betul.
1: Okay. Ini bro. Kamu biasanya kan kita kere-keran.
0: Iya. Itu yang memang menjadi masalah ya. Masalah Anda yang Anda ceritakan ke saya.
1: Kok jadi saya yang kena?
0: Nggak, tapi kalau ngomongin usaha bisnis ini kan pasti ya namanya kuliner ya. Ada pasti yang beranggapan beda. Ini beda tangan, beda bumbu, beda cerita, beda rasa, macam-macam lah seperti itu. Mas Indu menghadapinya seperti itu, seperti apa?
2: Kalau itu memang benar adanya.
0: Oh iya?
2: Benar. Ya? Kalau beda tangan, beda rasa. Tapi kan kita satu one gate system.
0: Oke.
2: Jadi bumbunya kita buat sendiri, ya kan? Nanti langsung disalurkan ke beberapa warung kita.
0: Oh gitu. Ada berapa sih?
1: Ada berapa sekarang?
2: 4.
0: 4 di Malang?
2: 4 di Malang.
1: Salah satunya di Kidul Pasar, yang sekarang sudah jadi Kulon Pasar.
0: Belum, masih gitu.
1: Masih gitu.
0: Yang satunya lagi ada di, kalau nggak salah di
2: Blimbing.
1: Ya.
2: Ayani itu. Yang pertama itu ada di Sartono Esa, di dekat Kota Lama. Stasiun Kota Lama itu. Bawahnya flyover itu. Itu memang jadi pusatnya kita. Yang kedua ada di Jalan Almahera. Yang ketiga ada di Ayani. Yang keempat ini di Karang Peloso.
0: Oh, dari Pelosok.
2: Nah, yang Karang Pelosok ini yang megang om saya ini yang nomor 4 ini tadi.
0: Oh, yang ragil ini. Dekat exit tol itu.
2: Betul.
0: Iya. Betul. Semuanya pakai nama yang sama, Bro.
1: Iya. Itu nama itu kan akhirnya menjadi sebuah brand was gitu ya. Untuk
0: brand was.
1: Iya.
0: Was itu nyuci.
1: Iya, kepleset tadi, Bro.
0: Oke.
1: Ya. Itu memang ada enggak dari keluarga yang aku mau bikin nama sendiri aja?
2: Kalau dari keluarga memang ada. Itu banyak. Kan dulu memang saya bilang tadi, kakek saya kan membawa ponakan-ponakannya kan. Mereka itu dibukakan di Jember, lalu di Probolinggo, di Surabaya.
1: Tapi namanya kakeknya sama enggak?
2: Enggak, ada yang Bakso Solo Kidul Pos misalnya. Itu karena jualannya dulu di selatannya pos, kantor pos gitu. Ada juga Bakso Solo Sampurna, memang di sebelahnya gedung film Sampurna gitu.
0: Bikin aja, Bro. Kidul Sidi.
1: Bakso Solo Kidul Pasar Didi.
0: Ini kan membawa nama Bakso Solo ya. Sebenarnya kalau untuk kuliner itu kan di Solo sama Malang identiknya itu bahwa bakso. Malang itu bakso gitu ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa bagi
1: yang akhirnya menjadi sebuah persaingan gitu kan.
0: Iya gitu.
1: Apa itu yang membedakan gitu?
2: Kita yang membedakan dengan bakso lain memang yang pertama adalah rasa. Kuahnya. Yang kedua adalah kualitasnya. Itu kita memang memakai daging yang berkualitas nomor satu. Tepungnya pun juga yang best quality gitu.
0: Semua dari sana? Semua dari Solo bahannya?
2: Tidak. Kita memang ngambilnya kan sapinya dari sini.
0: Oh, gitu. Ada ciri khas dari Solo itu?
2: Apanya?
0: Bahannya?
2: Bahannya memang nggak ada sih.
0: Nggak ada
2: dari
0: sih.
2: Kita ya.
0: Oh, yang Solo berarti lebih tertuju pada orang.
2: Namanya. Brandnya ya.
0: Orangnya.
2: Memang kita dari Solo.
1: Tapi memang berbeda sih, Bro. Pernah kan?
0: Pernah
1: bakso Solo. Juga itu.
0: Saya bakso Solo dan Solo juga waktu itu. Makanya sendirian. Yang semuanya pakai pasangan, saya sendirian aja gitu.
1: Nah, ini cukup menarik. Berarti perjalanan Bakso Solo Kidul Pasar itu dimulai dari tahun berapa, Mas?
2: aslinya itu di tahun 1960. Kakek saya dulu merantau ke Jember.
1: Oh, dulu ini awalnya di Jember?
2: Di Jember malahan.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang dulu itu pemikirannya kakek saya, oh, paling jauh naik kereta itu kemana, ke Jember. Dulu ya, jalurnya
1: ya,
2: itu Jember.
1: Oh iya, cukup di Jember. Oh, ya, ya. Ya.
2: Tahun 60, lalu ada suatu kejadian, lalu pindah Malang di tahun 65. Makanya kita dari 1965.
0: Berarti ini Malang 1965. Sama Malang relate. Relate-nya itu kan kalau Malang itu kan cuacanya dingin, bro. Bang. Hmm. Itu. Ditambah baksonya yang panas.
1: Wah. Wow.
0: Oh, apalagi yang bunder-bunder itu.
1: Benar, ya. Benar. Nah, selama perjalanan dari bakso Soro sendiri sampai akhirnya eksistensinya sampai sekarang gitu. Pernah enggak sih ngalamin-ngalamin mungkin dulu waktu masih kecil gitu?
0: Persaingan bisnis,
1: persaingan bisnis dan sebagainya.
2: Mungkin persaingan bisnis enggak ada ya. Kita memang dari yang lain kita dapat guyubannya sendiri.
1: Oh.
0: Ada yang sampai naruh tanah kuburan. Ya kan persaingan
1: disuwo.
0: Iya, iya, kan gitu kan. Pasti ada dong. Yeah. Orang dulu kan gitu.
2: Iya, kalau ada pun enggak seberapa gitu.
1: Soalnya kan efek karena kita juga pasti antisipasinya ada gitu.
0: Ya kan soalnya banyak cerita tuh ya kalau di media sosial kan sampai kuahnya ini harus taruh di mana, diludahin sama pocong itu loh, cak, pocong maksudnya gitu loh, pik, gitu. Kan kadang-kadang seperti itu. Yeah. Nah, untuk menjaga hal itu bahwa di pasar tidak ada hal seperti itu, gimana caranya?
2: Kita memang kita tidak ada. Soalnya coba aja kalau kita istilahnya kata orang dulu kan kalau dibungkus,
0: kayak
2: enak. Itu kita udah coba aja. Kayak saya tidak ada pembelaan kalau memang ada hal-hal seperti itu.
0: Nah, ini ya, justru luruskan. Kan. Luruskan. Karena persaingan itu kan sudah di luar
1: Nurul.
0: Di luar Nurul kan?
1: Iya kan? Iya.
0: Dan kalau jenengan Mas Indo, dari teman-teman, pernah enggak di tongkrongan gitu atau tongkrongan kayak sekarang gini ya? Wena kondu, apa wis duwe kabeh.
1: Gitu ya. Itu kan pasti akan menjadi ya kalau dibilang value itu pasti value tapi beban juga buat Mas Indo ketika berada di tongkrongan.
2: Itu memang ada.
0: Iya,
2: anak-anak muda kan kita. Ya saya selalu bilang ini adalah semua ini adalah punya papa saya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Sampai sekarang pun saya bilang kalau bakso Sulu Kidul Pasar itu punya papa saya. Saya belum dipegangi apa-apa, saya memproses itu semua, membranding itu semua, tapi kalau untuk memiliki saya belum punya hak gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Jadi makanya kalau dibilangi kamu punya segalanya tidak.
0: Rencananya main di bakso juga?
2: Iya, rencananya.
1: Main di bakso. Main di podcast sekarang, Bro. Tapi ini Mas, apa namanya? Saudara berapa?
2: Saudara saya ada dua sama saya. Jadi berdua aja.
0: Oh, gitu. Okay. Okay. Saudara saya ada dua sama adik saya. Saudara saya satu.
1: Sama adik saya. Iya. Saya berdua. Maksudnya anak papa dua.
0: Ya, saya punya dua saudara satu. Saya Mas Indu ya. Tapi tongkrongan seperti itu kan biasa lah anak ngobrol seperti itu.
1: Berarti Mas Indu ini nomor pertama.
2: Nomor pertama. Iya, anak pertama.
0: Bebannya seperti apa itu anak pertama?
1: Banyak.
0: Kebetulan bertiga anak pertama.
1: Iya, anak pertama semua.
2: Anak pertama semua.
0: Iya, bebannya seperti apa Mas Indu? Yang dihadapin tuh bebannya seperti apa?
2: Itu. Karena saya anak pertama dan ya gak tahu rezeki atau gimana saya cucu pertama juga.
0: Oh, okay.
2: Itu yang menjadi beban tanggung jawab lah dari keluarga besar gitu. Okay. Jadi apa yang membuat kesusahan gitu kan? Hasilnya gak ada. Sebenarnya gak ada ya, kita jalani aja lah.
1: Tapi aja. Pernah gak Mas Sindu ini akhirnya, ah ini kan udah milik keluarga nih, saya pengen di bidang yang lain dong, punya pikiran kayak gitu pernah?
2: Pernah.
1: Sama keluarga?
2: Sama keluarga
1: gak boleh. Ditarik lagi ke bakso.
2: Sebenarnya boleh. Dan saya akhirnya nyabang kemana-mana. Misalnya saya hobi badminton kan. Akhirnya saya bidang ke badminton. Lalu ke hal makanan lain juga ada.
1: Ada tuh. Jadi maksudnya bidang usaha akhirnya ada punya beberapa gitu.
2: Ya gitu.
0: Oh, main properti juga, Bro.
1: Wow, keren banget.
2: Saya cuma marketingnya aja.
1: Kalau ya awalnya kan memang marketing.
0: Bukan maksudnya marketing tapi perumahannya.
1: Iya, marketing gitu. Jadi oke, tapi ada yang menarik nih ya. Tadi sempat dibilang sama Mas Indo bahwa bidang olahraganya adalah badminton.
0: Badminton.
1: Ternyata dengar punya dengar gitu ya. Cari punya cari, ternyata ada kayak semacam bakso Solo Kidul Pasar Foundation. Itu maksudnya apa sih Mas?
2: Itu, ya, itu memang benar adanya. Bakso Solo Kidul Pasar Sport. istilahnya kalau disingkat Bakso Solo Sport, kita nyebutnya BSS gitu.
0: Oh, jadi sponsornya BSS
2: ya? Iya.
1: Itu BSS, itu kenapa gitu?
2: Karena yang pertama, buat saya dari dulu itu suka olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Olahraga dari voli, basket, lalu badminton
1: gitu. Tolak peluru ya. Daripada tolak angin.
0: Iya, bolehlah.
2: Gitu. Jadi lalu keresahan bapak saya kok enggak ada yang nampung atlet-atlet kita dari Kota Malang gitu kan. Padahal potensi dari Kota Malang itu atletnya banyak gitu, tapi enggak ada yang nampung. Kasihan mereka. Akhirnya bapak saya dari 2007 itu udah bikin Bakso Solo Sport itu.
0: Itu sportnya untuk olahraga badminton aja atau hampir semua?
2: Badminton aja.
0: Enggak pengin buka untuk panjat tebing.
2: Mau Mas.
1: Enggak pengin juga buka buat telak peluru. Telak peluru mana?
0: Kalau panjat tebing kan ada kondisinya kan enak gitu.
1: Iya.
0: Kebetulan
1: atlet.
0: Panjat tebing gitu. Karena badminton udah banyak banget, Bro.
1: Akhirnya maksudnya di badminton itu berarti kayak mewadahi atlet-atlet badminton gitu.
2: Sebenarnya yang pertama itu malah orang tua-tua veteran itu, teman-teman bapak saya ngumpul gitu. Terus akhirnya main di satu tempat gitu. Dulu di Gadang, lalu saya kan saya sendiri dari kecil memang olahraga badminton gitu. Ada ya, alhamdulillahnya ada potensi di situ gitu.
0: Akhirnya, sampai jadi atlet.
2: Iya.
0: Oh, badminton juga?
2: Iya.
0: Kota?
2: Kota Malang.
0: Tahun?
2: Sampai sekarang pun masih.
1: Oh,
2: sampai
1: sekarang masih? Waduh.
0: Oke.
1: Jadi Porsen nih berarti?
0: Pernah ikut. Bukan dong.
1: Zaman saya dulu.
0: Atlet nasional?
2: Ya, dibilang nasional ya.
1: Nasionalnya Kota Malang. Ya. Nasionalnya Kota Malang.
0: Oh, berarti mainnya di Open, Bro.
2: Iya. Kalau sekarang udah dewasa gini, kita nyebutnya Tarkam lah.
0: Oh, mainnya Tarkam. Oh,
2: Tarkam gitu.
1: Berarti next time boleh dong?
0: Boleh. Sama kita gitu. Ya, sama ini lah. Mungkin mainnya sama si Gimbal tuh, siapa? Anak
2: Agri.
0: Agri.
2: Iya, gitu ya. Pernah.
0: Pernah main ya? Emang seperti itu ya?
2: Iya.
0: Gayanya kayak gitu. Pelatnas, Bro.
2: Pelatnas, itu mantan pelatnas itu.
0: Mantan ya. Pelatnas. Cuman bandel gitu aja. Enggak, kalau Agri iya, bandel.
1: Bandel.
0: Kalau ini tahu Mas Indu lah. Saya pernah dengar kok nama dari Mas Indu pernah dengar tahun berapa tuh yang main di PON ya?
2: Porprov saya.
0: Porprov
2: ya. Porprov. Kan besok ada juga Porprov di Sidoarjo kan.
1: Ya. Masih kepilih juga.
2: Juga ya.
1: Wow.
2: Masih Sabtu juga. Besok main.
1: Sabtu besok. Ya. Tapi sekarang masih podcast. Ini podcastnya kalau nggak salah sampai Sabtu kok. Biar nggak jadi banyak.
0: Turunnya di Tunggal.
2: Kenapa?
0: Tunggal turun.
2: Saya Ganda.
0: Oh, Ganda.
2: Iya, di Ganda.
1: Campuran.
2: Putra. Ganda Putra.
0: Oh, kenapa nggak milih campuran aja?
2: Karena
1: biar dicampur.
2: Potensinya saya di ganda putra gitu.
0: Oh,
2: lebih ke ganda putra gitu.
0: Oke. Okay. Jadi panjang pernah dong ikutan badminton. Saya ikutan badminton soalnya.
1: Saya juga.
0: Saya mau ngomong tuh enggak enak, Bro. Cuman prestasi tertinggi saya adalah juara
1: RT.
0: Pertama dong.
1: Iya.
0: Kebetulan saya juara pertama
1: di
0: untuk tingkat ini tingkat wartawan
1: pertama. Keren. Balik lagi misal yang tadi apa namanya? Okay, BSS ya. Foundation.
0: Enggak dilanjutin.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Kesombongan kau. Enggak ditanya, cerita. Kelihatan banget dia sombong. Kalau Mas Indu, Mas akhirnya membentuk BSS apa memang karena ini sebuah kecintaan terhadap olahraga badminton?
2: Kalau dikatakan seperti itu ya. Karena saya juga suka di badminton, mama saya juga suka di badminton, akhirnya membentuklah BSS itu.
1: Itu. Berarti selain suka, memang ada kepedulian juga gitu berarti ya.
2: Karena di Kota Malang enggak semua bos-bos itu, kita ngomongnya bos ya.
0: Bos-bos.
2: Enggak semua itu
1: orang yang berduit lah ya.
2: Iya. Kan yang pertama itu harus punya duit ya memang.
0: Pasti.
2: Yang kedua, peduli.
1: Oke,
0: okay,
1: itu yang penting itu sebenarnya peduli.
2: Iya. Mereka kalau enggak peduli kan enggak mungkin ada
1: bikin sesuatu.
2: Kita ya juga ngerangkul kok di beberapa partner kita seperti Pepe Farhan, lalu bos propertinya Kalindra itu yang punya di Noyo Mall itu.
0: Ya,
2: itu kita rangkul semua biar gimana sih Kota Malang ini biar maju gitu badmintonnya.
1: Iya. Terutama dari bidang badminton
2: ya,
1: gitu ya.
2: Itu.
0: Jadi kita enggak diajak. Bos apartemen enggak diajak.
2: Itu salah satu
0: salah satu
1: aja. Oh, ya apa sih kan itu?
0: Iya, iya, apartemen juga.
1: Enggak, tapi saya pikir Kalandra diajak, terus apa tadi?
2: Pepe
1: Farhan diajak bersatu untuk peduli terhadap bakso, enggak.
2: Enggak.
0: Jadi sponsornya banyak. Jadi pas main sponsornya banyak banget.
1: Iya.

0: gitu.
1: Jadi ini betul, bisa dikatakan makan bakso sambil
2: berprestasi. Jadi kalau seandainya ini kalian makan bakso Kidul Pasar, kalian juga turut menyumbang atlet badminton. Memberikan kontribusi ya bro ya.
1: Tapi ini persaingannya beda bro. Bakso atau makanan berkuah, ini kan sekarang sudah mulai yang ada level-levelan gitu ya. Kenapa masih mempertahankan dengan
2: yang lama?
1: Ciri khasnya gitu.
2: Maksudnya untuk tidak modifikasi ya.
1: Gitu.
0: Kita tetap original gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita merubah rasa, kita tidak pada prinsipnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oh, kuahnya kita rubah kan, terus lalu tambah menu. Karena prinsip saya, prinsip keluarga saya, kalau kita nambah di menu, ya seterusnya harus ada di menu. Misalnya kita pasti nambah siomay, ya itu pasti seterusnya
1: akan terus seperti itu.
0: Iya. Kalau kita nambah, tapi misalnya orang ini menunya ada nggak? Oh, udah solot lama gitu, nggak enak ke pelanggan juga kan.
2: Oh, nah, ini
1: gitu sih. Istilahnya pengusaha menjaga hati customer itu memang harus luar biasa, apalagi menjaga para chefnya makanan bro.
2: Benar.
1: Chefnya kan? Ya, ini biasanya kalau chefnya aku sedikit nih 5 tahun 10 tahun gamu-gamu enggak.
2: Ngene-ngene tok gitu.
1: Tak kayak uyah didik. Nah, gitu kan.
0: Memang kalau di kita, memang kalau manajemen sumber daya manusia itu susah kan ya. Itu tergantung dua, kalau sumber daya manusia tergantung karyawannya atau tergantung bosnya.
1: Betul.
0: Okay. Itu kalau memang kita sulit untuk mencari MSDM ini, sumber daya manusia ini, itu ya kalau karyawannya enggak betahan di situ atau bosnya yang enggak betah. Kalau pirawiri masuk keluar masuk enggak enak.
2: Berarti ada sesuatu itu.
0: Berarti ada sesuatu di atasannya gitu.
1: Oh. Nah, ini kan andalan ini ya. Otomatis kan dari tahun 60 loh bro.
2: Serius?
1: Sampai sekarang masih ada chefnya?
0: Masih ya.
2: Kalau
0: chefnya ya kita ada sendirilah.
1: Gantian gitu maksudnya.
0: Gantian.
1: Jadi turun-temurun. Soalnya kan kalau misalkan diambil sama satu pemodal gitu kan, juga bahaya kan?
0: Ya itu udah
1: banyak kasus lah, banyak kasus.
0: Ya, banyak kasus. Cuma kita ya ada kepercayaan sendirilah.
1: Ya ini tips sedikit aja, menjaganya seperti itu, seperti ya gimana maksudnya?
0: Kita istilahnya memanusiakan manusia lah.
2: Okay. Wih, gitu. Penting bro ini bro.
0: Enggak
2: semena-mena gitu.
0: Mereka itu kita anggap sebagai karyawan gitu. Keluarga gitu.
1: Diajak arisan keluarga juga ya?
0: Enggak,
1: kan sebagai keluarga.
2: Berarti masuk ke kakak. Enggak. Tapi cukup menarik nih mas. Maksudnya Mas Hindu sendiri ini akhirnya generasi ketiga. Kalau dulu mungkin kakek jualannya secara konvensional, ya udah kita mager di situ.
1: Kaki lima bro.
2: Kaki lima, terus kemudian ayah atau papa juga masih seperti itu. Nah di eranya Mas Sindu sendiri ini kan era digital gitu. Secara marketingnya gimana? Apakah tetap mempertahankan cara kakek dulu? Kalau mungkin resep masih dipertahankan secara kakek. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi.
1: Udah tahu. Jawabannya kapan? Pasti puisi.
2: Iya. Gimana?
0: Kalau memang perubahan zaman itu penting ya. Kalau kita berubah, kita nggak bisa idealis dengan cara lama gitu.
1: Iya pasti.
0: Tuh. Kita tetap mulut ke mulut marketing kita ada mulut ke mulut, tetapi kita push dengan media sosial seperti Instagram, lalu kita ada TikTok juga. Lalu kita barusan bikin website juga. Website gitu. Karena memang banyak orang tanya kok ini asli enggak sih gitu. Originalitasnya
2: gitu. Karena nama besar ini banyak orang yang akhirnya
0: ceritanya itu apakah valid di luar sana gitu kan, banyak kan sepotong-sepotong gitu ceritanya.
2: Bener.
0: Ya kita validasi di situ.
2: Luar biasa.
1: Jadi bakso yang besar, produk yang besar masih butuh marketing.
2: Iya. Inilah yang perlu dicatat. Maksudnya buat kalian yang baru mulai untuk berbisnis.
1: Kalau mulai berbisnis, masih dunia kan sekarang mainnya properti full atau
0: enggak? Kita sampingan.
2: Kerjanya masih tetap di bakso.
0: Iya, kita tetap di bakso aja. Sambil nunggu gitu, sambil nunggu saya mau lanjut kuliah lagi gitu. Jadi saya mau kuliah lagi ya nunggulah.
1: Jurusannya apa sih?
0: Saya pariwisata dulu.
1: Bakso pariwisata.
2: Masuk.
1: Enggak, saya tahu. Yang dituju adalah yang masuk pariwisatanya. Saya tahu itu.
2: Iya.
1: Pemain lama.
2: Aduh.
1: Enggak jawab bro, berarti bener.
0: Kalau di pariwisata itu ada gastronomi.
1: Iya, betul.
0: Wisata kuliner.
1: Wisata kuliner.
0: Nah, itu salah satu ilmu lah kita dapat di situ. Nah, jadi ya salah satu ilmunya itu kita terapkan lah di branding kita.
1: Oke.
0: Untuk di
1: kita sempat ngobrol.

0: juga ya sama influencer food blogger gitu ya.
1: Komunikasi
0: dengan mereka itu seperti apa? Pernah kecantol nggak sih sama food blogger?
1: Enggak lah, kalau
0: aku enggak sama.
1: Belum.
0: Belum.
2: Belum kecantol berarti. Berarti masih ada kemungkinan kecantol.
1: Mungkin ya.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
1: Karena kalau di food blogger kita mereka datang sendiri kita. Enggak ada yang kita undang gitu, enggak ada.
0: Bayar enggak?
1: Kalau mereka mungkin kita nggak usah bayar lah. Mereka kan udah effort untuk video dan membranding kita kan istilahnya kan daripada kita membayar mereka kan. Oh kita berterima kasih lah. Kak ini terima kasih kita nggak usah bayar gitu.
2: Gitu. Tapi memang nggak pernah ya maksudnya akhirnya hiring satu konten kreator buat ini enggak ya?
1: Tidak ada.
2: Mereka yang datang sendiri.
1: Mereka yang datang kemarin.
2: Nama besar.
0: Segini.
2: Bukan
1: lebih segini.
2: Tapi kalau berbicara soal yang namanya bakso, Malang juga terkenal sama bakso dan sebagainya gitu. Enggak takut kalah saing gitu.
1: Kita enggak sih, enggak takut kita.
0: Dia udah punya pasar sendiri kan.
1: Ya. Tiap orang itu ya kalau kita di luar teori ya, orang itu punya rezekinya masing-masing gitu.
2: Di luar.
1: Kalau kita yang kalau di luar itu kita ya udah nge-push pelayanan kita lalu mempertahankan ciri khas kita gitu. Pakai makanya slogan kita kan best quality for best customer.
0: Oke.
1: Jadi kualitas kita terbaik untuk pelanggan yang terbaik gitu.
2: Itu tagline itu hadir semenjak Mas Sidu atau sebelumnya?
1: Semenjak saya.
2: Memang secara marketingnya akhirnya berbeda.
0: Iya, gitu. Kalau dulu tagline-nya apa?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada.
2: Tagline-nya dulu bakso Solo kidul pasar.
0: Gak pernah juga kayaknya gak ada. Gak ada, jangan bikin sendiri dong.
2: Kan saya ngarang bro.
0: Iya. Siapa tahu diisi ya di
2: konten-kontennya
0: ya. Banyak konten kreator yang datang ke bakso Solo gitu ya. Tidak hanya yang ada di pusatnya tapi juga di cabang-cabangnya gitu. Nah pertanyaan saya gini, kenapa bakso Solo Kidul Pasar ini mempertahankan tempatnya yang gak gede-gede amat?
2: Padahal sebetulnya kalau pengen gede bisa loh harusnya.
0: Gede ya?
2: Bisa.
0: Tinggal digosok doang kan?
1: Itu bangunannya. Juga banyak pertanyaan, kenapa kok parkirnya sempit ya kan?
0: Pasti.
1: Nah, kenapa kok kita makan di tempat yang sempit juga? Yang pertama, kita gak mau itu orang-orang yang menengah ke bawah itu gak bisa
0: merasa
1: gitu. Jadi kita malah menengah ke bawah kita rangkul semua gitu. Kan misalnya nih misalnya mohon maaf tukang becak mau makan kan
0: betul
1: nggak, kalau restoran kita besar kan dianggap ini mahal gitu.
2: Pasti
1: kita nggak mau gitu. Memang kita mempertahankan tradisi tersebut
0: dan itu pesan
1: itu dari bapak saya.
0: Gitu. Jadi memang tempatnya seperti itu ya. Soalnya waktu makan tuh bro kan jajaran nih.
2: Serius?
0: Kita nggak kenal sama dia kan.
2: Bener.
0: Serius beneran. Jadi mau makan gini pasti singgol-singgolan dulu kan. Jangan gitu
2: jadian. Jadi sudah kayaknya sih ada cerita-cerita seperti itu yang akhirnya gara-gara memang tempatnya kecil banyak orang yang singgol-singgolan akhirnya jadi istri dan itu akhirnya jadi makanan favorit ketika ngedit.
0: Betul.
2: Ya, ada ya mas cerita kayak gitu.
1: Betul adanya.
0: Ada yang private di sana juga nggak?
2: Ngapain?
0: Siapa tahu kan?
2: Oh iya. Kayaknya masih Indo nanti.
1: Itu kalau itu benar adanya.
2: Oke.
1: Itu dari mereka bujang. Ketemu di Bakso Solo kan, terus ngedate di Bakso Solo. Akhirnya sampai sekarang punya anak pun
2: Bakso Solo?
1: Iya, Bakso Solo.
2: Jangan-jangan anaknya nanti dapat jodoh di Bakso Solo juga.
0: Bisa jadi, namanya siapa Bakso Solo?
1: Tadi dapat Bakso Solo gitu, pasal gratis.
2: Jadi kayaknya nanti ini makanannya dari Bakso Solo.
0: Iya, makannya gitu.
2: Makan gitu.
0: Tapi panjang perjalanan yang ada di situ ya, yang paling ingat artinya begini. Biasanya orang Jawa nih ya, karena bapak dari Wonogiri atau Solo?
1: Wonogiri.
0: Dari Wonogiri. Orang Jawa itu selalu berpegang teguh pada pesan orang tua dengan kata-kata yang ada. Ojo, bisa nih ojo gawe masalah. Ojo ngeroweti lek gak iso. Kan seperti itu.
2: Ojo ngeroweti. Lek gak ngewangi mending ojo nyirumpeti.
0: Iya, itu orang Jawa kan seperti itu. Ada pesan khusus enggak dari bapak? Quotes-nya apa?
1: Kalau dari bapak saya istilahnya jangan itu, jangan merepotkan orang lain kalau bisa berdiri dengan
2: kaki sendiri.
1: Gitu.
0: Kan banyak sungkanan lah mas orang-orang.
1: Iya
0: kan
1: sungkanan. Sungkanan itu sungkanisasi itu susah dilangi. Apalagi orang Jawa kan kita.
0: Sungkanan loh. Mereka
1: sungkan sama itu.
0: Iya sungkan sama itu ya. Ruame kayak gitu. Saya pernah satu case di Ayani itu ya. Jadi ada yang datang dia rombongan. Terus ada beberapa orang ini kan kita nunggu nih lagi makan lagi makan. Dia datang. Kalau nggak salah dari Surabaya kalau nggak salah, dia dari platnya tuh L. Dia datang, terus ngomong ini nggak ada tempat, ini cuma gini. jawabannya memang gini bro, biasanya kalau emosi kan ya panas gitu ya,
1: laper
0: gitu kan, cuman bilang gini petugasnya yang ada di sana itu, gih bu sekedap gih sabarin, no ngomongin udah bro, langsung adem gitu rasanya, bakso saya juga adem ngeliatin dia.
2: Enggak, tapi kalau berbicara soal yang namanya bisnis apalagi kuliner gitu ya, pasti ada pasang surutnya, pernah nggak sih mas ngalamin gitu waktu
1: lagi di bawahnya gitu,
2: lagi di bawah gitu.
1: Kalau saya sih belum pernah, tapi kalau bapak saya sering
2: pernah,
1: dulu
2: pernah cerita
1: memang tahun 1997 dulu itu, 97 itu pernah turun. Dia membangun rumah di Solo kan, nah itu nggak ada yang ngurusi sini, akhirnya
2: turun
1: terus. Pada 2005 itu kakek nenek saya 2006 nenek saya meninggal, itu juga lagi turun-turunnya, lagi down-downnya, warung nggak keurus, lalu kita cita rasa kurang karena memang
2: nggak
1: apa nggak kesini di sini,
2: jadi secara kualitinya nggak ada yang ngontrol.
1: Betul gitu. Ya karena memang pasang surut itu di bisnis nggak ada yang stagnan naik atau stagnan terus, nggak ada,
2: pasti ada pasang surutnya. Gitu ya,
1: salah satu prinsip bapak ya, alon-alon waton kelakon.
2: Ini quote of the day.
0: Alon-alon eling lan waspodo, sama gini, eling lan waspodo.
2: Eling nang bojone, eling nang kendhane.
0: Ngono sih, senengane.
2: Waspodo nang bojone.
0: Maksud itu kan panjang. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang paling penting itu sebenarnya, penting banget ini, karena kita pengen tahu sih ya, untuk memanajeri orang-orang, memanusiakan manusia dalam lingkup pengertian di Bahasa Sunda seperti apa?
1: Kalau menasan manusia kan, kalau ya mohon maaf ya, saya ya, kalau di lain itu kalau gaji kita udah full lah, kan pegawai saya itu nggak ada yang di Malang, asli Malang cuma 4 orang mungkin dari total 30 orang itu, yang lain itu dari luar kota, dari Boyolali kebanyakan, dari Jawa Tengah.
0: Tapi masih saudara?
1: Enggak.
0: Itu mereka yang datang ke sini
1: ya, mereka ya tetanggaan, jadi satu kampung itu banyak yang ikut saya.
2: Jadi memang unsur kekeluargaan itu lebih utama gitu, daripada hanya sekedar saya bos kamu karyawan.
0: Iya bro, memanagenya itu loh.
2: Iya benar, yang itu yang paling susah sih bro sebetulnya.
0: Manajenya gimana tuh mas?
1: Kalau kita memanage gaji kita, gaji dari kita itu nggak langsung kita bayar per bulan gitu. Mereka datang 3 bulan pulang baru kita bayar. Itu ada tujuannya kan? Tujuannya biar apa? Biar menabung mereka. Kalau di sini boros mereka dari kampung ke kota kan, merasakan suasana kota, mereka boros. Nah kita caranya apa? Ya udah tabungin aja, kita tiap 3 bulan atau kalian pas pulang nanti kita kasih beri gaji.
0: Ini bentar lagi bikin biasa. Kooperasi seperti
1: tapi tiap tapi tiap minggu kita tetap ada uang bonus gitu, ada
2: itu. Jadi mereka istilahnya kalau seandainya lu pengen jajan, kamu pengen makan atau pengen apa, ya pakai uang bonus.
1: Uang bonus itu
2: buat yang di rumah.
0: Keren. Sebenarnya karyawan bakso Solo dapat jatah makan bakso Solo juga kan?
1: Iya. Kita kalau makan sehari 3 kali.
0: Bakso Solo juga?
1: Iya, enggak lah. Kita tiap hari. Karena tiap hari adalah itu. Tiap hari beda lah. Terus lalu kita nanti ada sendiri sabun itu udah kita cover, lalu penginap untuk tempat tinggalnya kita udah nggak bayar juga,
2: ada mes juga
1: ya, gitu, kayak mes gitu.
0: Jadi mereka datang kerja
1: ya udah bersih gaji saja. Itu
2: wah enak loh ya, apalagi gajinya setahun sekali gitu bisa ya, tergantung dari mereka ya, kan, maksudnya
1: mungkin paling lama 6 bulan lah mereka.
0: Ya. Karena mereka harus pulang kan. Ya,
1: benar. Tapi kalau mereka 6 bulan itu istirahat di rumah itu sampai 2 minggu gitu.
0: Iya, pasti.
1: Kalau di sini enggak ada istirahat mereka. Tiap hari kerja.
2: Tiap hari kerja.
0: Trafiknya luar biasa seperti itu.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong soal ini kan akhirnya nama besar dari Bakso Solo. Ini cara omset.
0: Tipis 3 digit.
2: Iya.
0: Dalam bulanan?
1: Kalau omset saya nggak mau buka ya, jangan dibuka di sini. Cuma saya beritahu aja habisnya gitu ya.
2: Habisnya dagingnya gitu ya. Dalam per hari?
1: Jadi per hari itu tiap outlet ya juga beda. Kalau di total ya mungkin 60 sampai 80 kilo.
0: Berapa satu sapi yang dikorbankan gitu gitu.
1: Nah itu kalau setiap 60 kilo, sekilonya itu jadi 80 biji.
2: Ya, itu aja lah.
0: Karena di sini juga banyak bakso Solonya juga kan. Gak tahu Solo mana.
2: Solo godok.
0: Kan banyak Solo, maksudnya cabang mana cabang mana gitu. Tapi saling kenal sih.
1: Ya kalau bakso Solo kebanyakan bakso Solo itu keluarga. Jadi misalnya dulu ikut mbah saya yang dari kakek, dari nenek juga pernah. Tuh. Kebanyakan ponakan dari kakek saya, kayak kakek nenek saya sih.
0: Oke. Jadi anu bro, disingkat Pak Bas. Persatuan Kumpulan Bakso Solo.
2: Tapi ini Mas, ini cukup menarik gitu ya. Karena kan akhirnya sama Papa untuk Mas Indu sendiri akhirnya disuruh untuk meneruskan usaha yang memang udah menjadi apa ya?
0: Kayak usaha keluarga.
2: Usaha keluarga seperti itu. Terus sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi. Sepenting apa sih? Kuliah. Padahal kalau seandainya menjalankan bakso aja sekarang udah hidup gitu.
0: Pengusaha, iya. Atlet, iya. Masih kuliah. Ya kita nggak mau kuliah.
1: Itu memang prinsip dari bapak saya sih. Kalau kita mau jadi orang yang sukses ya, sukses di bidang apapun, itu ada dua, teori dan praktek. Nah, kita kalau prakteknya istilahnya 50-50 ya ini ya. Kalau prakteknya 100 tapi teorinya 0, itu nggak bakal
2: jadi.
1: Jadilah istilahnya. Jadi kita istilahnya mensinkronisasi teori sama prakteknya.
0: Jadi dua ini sambil jalan.
1: Kalau kita teorinya udah menguasai, nanti lakunya itu enak. Gitu. Jalannya lebih enak gitu.
0: Mas Indu rencana nikah umur berapa?
1: Masih lama.
2: Tapi
1: belum ada pandangan
0: kalau itu. Si pengusaha itu bilangnya terkait, lama
2: ini gitu. Mas Indu masih terkait sama bakso Solo lagi. Ini kan bisa dikatakan apa namanya? Musim digital gitu. Kalau nih ada orang yang dulu pernah tinggal di Malang, sangat khas sekali merasakan bakso Solo, tapi sekarang harus pindah kota. Itu apakah bisa gitu?
0: Ngapain?
2: Bisa dikirim gitu
1: Mas. Bisa. Bisa. Kalau kita kan ada sistem programnya Pexel lah. Tuh, ada dari Pexelnya itu. Jadi frozen food kita. Kita kirimnya pakai Pexel gitu. Itu langsung aja dihubungi adminnya aja, nanti pesen berapa, kita menerima berapapun pesanannya.
0: Kontainer juga ya?
2: Ya,
0: kalah. Serombong-rombongnya.
2: Ngapain?
0: Buka cabang dong. Di mana? Di Ukraina. Adalah kamu di Ukraina itu.
2: Tapi di Ukraina buat apa? Buat ngasih makan,
0: buat ngasih makan atlet.
2: Atlet apa?
0: Atlet badminton.
2: Tolak peluru.
0: Tolak rudal.
2: Call back lagi.
0: Tapi dari perjalanan yang panjang ini kan berarti ada pelajaran gitu yang diambil dari sikap ayah, lalu kakek gitu ya, Mas Indu ya. Mas Indu itu ketika datang sebagai katakanlah generasi ketiga gitu, ada gak sih terkadang itu kumpulannya atau circle-nya ini beda-bedain gak? Atau malah dianggap, ah kumpulannya Sindu itu arek sing menengah ke atas semua gitu ya Mas Indu?
1: Itu pernah ada.
0: Gitu ya?
2: Pernah ada. Nyikapinya gimana?
1: Kalau kita nyikapi ya mungkin kalau dulu kita pas SMA gitu ya, itu ya kumpul-kumpul bareng. Kalau sekarang ya mungkin saya harus lebih ngalah.
2: Selektif.
0: Oh, oke.
1: Bukan selektif. Bukan selektif. Kita ngalah. Ngalah. Mereka kan gak mau mendekati saya, ya udah saya yang mendekat ke mereka.
0: Cewek nih?
1: Enggak.
2: Tetap rendah hati.
1: Ya, itulah istilahnya. Jadi kita mendekat ke orang yang istilahnya tidak mau mendekat ke kita karena sungkan mereka kan.
2: Iya, iya,
1: benar. Kita udah di titik sini, titik seperti ini, kalau mereka kan istilahnya mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti standar kita. Jadi kita menurunkanlah ego kita untuk datang ke mereka.
0: Terkadang orang enggak ngerti bagaimana perjuangan dimulai dari nol saya berjuang. Terus kalau generasi selanjutnya itu mungkin ayah masih juga berjuang dari nol gitu ya. Ikutin kakek. Kalau Mas Indu kan dapat waktu itu, katakanlah menengahnya gitu ya. Nah pada waktu itu dalam mindsetnya Mas Indu ini kan banyak kasus yang ada, tinggal nerima enaknya doang, gak mau ikut berjuang. Iya kan?
1: Istilahnya gitu.
0: Istilahnya gitu ya gitu. Tinggal enaknya doang. Iya jelas aja enak, tinggal
2: enaknya. Kayak keren terus kok.
0: Gitu. Menghadapi seperti itu karena berhubungan dengan mental juga sih Mas Indu.
1: Betul. Mentalnya memang harus kuat sih. Kuat, kita kalau bilang ke mereka, ya udah kita istilahnya mempertahankan itu lebih susah daripada membangun sih. Itu istilahnya.
2: Merintis itu.
1: Aku lebih bilang ke mereka sih itu. Karena mempertahankan itu apa ya, perjuangannya lebih. Gimana sih kalau kita di top gitu ya, di atas. Kalau kita istilahnya naik daun lah. Kalau kita ada angin kenceng ya kan, kalau
2: terpaannya makin banyak,
1: mentalnya enggak kuat, pasti roboh. Itu kita dipupuknya dari bawah. Harus kuat dulu.
0: Dulu SMA mana dulu?
1: Saya Santa Maria.
0: Oh Santa Maria.
1: Langsep.
0: Oke, Langsep.
2: Tapi pernah gak Mas gini, selama perjalanan ya pasti yang namanya bisnis kuliner itu ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada gak yang sampai komplain gitu.
1: Iya, ada lah.
2: Terdengar gitu. Di Mas
0: Sindulang. Ada, tapi sambil makan. Ya kan ada.
2: Bisa ini.
1: Itu ada beberapa lah komplain karena soal rasanya kasinan. Tapi itu beberapa yang istilahnya pesanan khusus ya. Kita itu ada kemarin baru ada karena memang waktu itu senior kita lagi cuti. Jadi yang buat itu juniornya kita minta maaf. Yang pertama kita memang minta maaf.
0: Yeah.
1: Kita nggak boleh ego kita
2: nggak boleh
1: ditinggikan kan. Kita minta maaf. Kita cari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Yeah. Kalau nemu solusi ya udah dijalankan masing-masing gitu.
2: Kalo, termasuk kalau solusi itu harus merugikan dari pihak.
1: Tidak apa-apa. Okay. Kita lebih mementingkan pelayanan kita nomor satu.
2: Tagline-nya pas banget berarti bro. Okay.
1: Gitu, gak mau saya istilahnya, kasihan lah mereka itu istilahnya udah lapar ya. Betul. Kan. Orang kalau udah lapar itu kok jenuh kan, orang itu
0: pasti,
1: udah lemes.
0: Pasti.
1: Kalau makanannya gak enak, mereka lebih gak mood. Betul. Lagi.
2: Iya benar.
1: Makanya kita menghancurkan moodnya dia.
2: Berarti gitu kita merelakan untuk okelah di sini mungkin kita nggak masih ini.
1: Iya, gitu, kita nggak boleh dialis lah gitu.
2: Boleh ya, gitu. Intinya seperti itu.
0: Ya emang sih perjalanan itu
2: luar biasa. Pelanggan adalah raja.
0: Oke, kata siapa tuh?
2: Kata saya barusan nih.
0: Oke, okay, itu ratunya siapa? Kalau udah raja, ratunya siapa?
2: Belum cari.
0: Mas Indu belum cari.
2: Iya karena Mas Indu kan belum ada ratunya.
0: Belum cari. Ya, tapi yang mendekat udah banyak ya.
1: Enggak ada.
2: Alah enggak mau. Coba cek handphone.
0: Enggak mungkin. Saya percaya karena sekarang itu atlet pada nyari atlet voli.
1: Itu. Udah rahasiamu.
2: Iya. Sama atlet voli.
0: Enggak, benar.
2: Iya, serius.
0: Saya lagi musim cari atlet voli.
2: Atlet voli ini sekarang lagi jadi naik daun gitu.
1: Sama. Banyak diundang podcast itu. Enggak ngundang atlet voli juga.
0: Bentar.
2: Ada apa? Bentar lagi saya undang.
0: Habis ini kita undang. Kalau enggak mau datang pelatihnya yang kita undang.
2: Enggak, tapi nanti kita undang. Kalau atlet voli kita undang masih ini mau datang.
0: Iya.
1: Nanti hubungi aja.
0: Atlet voli luar biasa. Sekarang apalagi yang putri ya. Aduh. Ada rencana juga sama atlet kan, kalau udah badminton juga ada tuh dari badminton.
1: Ya nanti diberinya Tuhan
0: masa, gimana
1: kan.
0: Oh gitu.
1: Kita kan tahu kan.
0: Mungkin mau saling smash, saling
2: drop shot. Satu yang masih jadi pertanyaan kita gitu. Masa enggak ada yang ngedeketin?
1: Ya adalah. Ya,
2: ada. Banyak ya?
1: Enggak banyak.
2: Coba liatin, Pak.
0: Otot ya.
1: Khususnya di sana Mas.
2: Iya.
0: Tapi kalau ngedeketin itu ada syarat khusus enggak misalkan kalau ada cewek-cewek gitu. Sebenarnya syaratnya Mas Indu tuh kayak apa sih? Harus kaya bawa mobil dari belakang,
2: atletis.
1: Kalau kriteria nggak ada sih dari saya. Iya, dari dulu kita memang kriteria itu ada, cuma kalau untuk dewasa kali ini adalah kita memang untuk yang serius ke jenjang selanjutnya.
0: Oh, emang beneran serius?
1: Serius.
0: Oh, dulu berarti dicek dulu.
2: Kemarin dulu waktu menjalin hubungan nggak serius.
1: Dari sananya nggak serius.
0: Dari sananya nggak serius ya. Tapi pernah sampai down banget gak? Akhirnya begini, banyak kerjaan yang diambil ya kan dari Mas Indu, lalu juga dari Baso gitu. Ketika atlet besok apa nggak kepikiran nanti yang ada di ini?
2: Ya, kedai. Autopilot sudah ya.
1: Kita bagi waktunya memang pertama dulu susah. Satu bulan pertama itu susah. Kita dulu kan saya sambil kuliah kan, kuliah lalu badminton lalu
2: bakso.
1: Masih bakso itu ngurusi. Ya itu kita bagi waktunya yang susah. Jadi waktu dulu sampai ngambil mata kuliah itu dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi sisanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kita di warung.
0: Oke.
1: Jadi malamnya nanti jam 6 tet itu udah selesai kelas, jam 8 kita latihan.
2: Aduh.
1: Itu
0: padet ya.
2: Padet luar biasa.
0: Padet. Anak saya juga gitu.
2: Oke.
0: Padet sekolah.
2: Bapaknya juga padet ya?
0: Padet banget.
2: Yang segini enggak padet gimana sih? Iya.
0: Itu artinya memberikan kenyamanan karena mengandung pillow gitu.
2: Nah, ini kan kalau berbicara soal nama besar bakso Solo, pasti banyak ya, bukan hanya orang biasa tapi juga mungkin pesohor, selebriti dan sebagainya. Siapa aja yang pernah datang?
0: Ini dipajang foto-fotonya kan?
1: Banyak sih mas. Yang terakhir itu ada Yuni Shara. Terus kemarin itu ada Torik Halilintar. Sama siapa pacarnya?
2: Fuji.
0: Nggak tahu, selebritis dia yang tahu.
1: Pemain selebritis. Beberapa pemain Arema seperti Ahmad Bustomi kalau ingat.
0: Jumot.
2: Ya. Main voli nggak ada?
1: Ini mungkin lagi endorse ya.
0: Main voli lagi bro, beneran.
2: Terus nanti kalau seandainya kita kesana, nanya Mas Indu ya?
1: Monggo, silakan.
0: Kenapa jadi gitu?
2: Ya kan kita selebritis bro.
0: Bukan, kita gak selebritis. Kita tetap profesional.
2: Oke, siap. Kita nyari Mas Indu itu kesana buat ngajakin main badminton aja.
1: Sekalian makan.
2: Ya itu kalau ditawarin.
0: Kenapa jadinya gitu? Gak usah ngomong gitu.
2: Oh, ya siap.
0: WhatsApp aja. Mas Indo, ada pesan gak buat generasi muda? Karena ini pemerintah lagi rame-rame nih bikin yang namanya anak muda ini jadi pengusaha.
1: Kalau buat anak muda untuk yang sekarang itu istilahnya jangan patah semangat ya. Mereka itu punya potensi, kalian itu punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Jangan lihat latar belakang kalian. Jadi harus tentukan tujuan dulu. Proses itu mengikuti. Jadi apapun prosesnya dinikmati aja. Enjoy aja dengan hidup.
2: Yang penting tujuannya itu.
1: Iya, tujuannya untuk menuju apa? Ya Tuhan, semesta akan mengikuti tujuanmu itu kemana.
0: Gitu. Oke, luar biasa nih. Tipe smasher gitu, Bu.
2: Smasher.
0: Dia lebih suka nyemes daripada drop shot,
2: daripada backhand.
0: Daripada backhand gitu. Benar.
1: Menyerang lebih baik daripada backhand.
0: Nah.
2: Oke. Tipe smasher seperti itu. Berarti dia tipikal orang yang agresif, Bro.
0: Yoi.
2: Ngomong-ngomong soal agresif, kita kasih 5.
0: Smes gitu.
2: 5 pertanyaan.
0: Dia nyemesnya gini, Bro.
2: Iya, ini bro.
0: Kita kasih challenge juga.
2: Iya dong. Okay. Siapapun yang kesini pasti kita kasih challenge.
0: Oke,
2: Mas Indu.
0: Kita challenge-nya agak beda dengan yang lain.
2: Challenge-nya agak beda karena beliau ini selain sebagai pengusaha kan atlet.
0: Yoi.
2: Berarti berhubungan sama olahraga.
0: Oke, kan? boleh.
2: Lebih suka.
0: Bebas ya, penyanyi random ya.
2: Iya, random. Lebih suka jawab langsung jawabnya cepat, kemudian alasannya. Lebih suka atlet voli atau atlet sepak bola?
1: Atlet voli.
2: Alasannya?
1: Karena lebih cantik.
0: Enggak, ini menurut pengalaman saya ya. Kalau suruh milih kan enggak tahu.
2: Iya. Karena lebih cantik. Manusiawi.
0: Manusiawi. Pernah cinlok sama atlet daerah lain, di mana dan siapa?
1: Kalau dari daerah lain belum ada.
2: Dari daerah sendiri ada.
1: Istilahnya warlock lah.
0: Warlock.
2: Warga lokal.
0: Kalau mulok muatan lokal.
2: Gopekwi.
0: Tonggo dipek dewi. Oke, next.
2: Kamu dong.
0: Loh tadi sudah.
2: Oh iya,
0: tadi
2: siap.
0: Tadi udah.
2: Lebih suka wanita berambut panjang atau pendek?
1: Iya, berambut pendek.
2: Alasannya?
1: Karena memang lebih cute mungkin.
0: Gak bisa dijambak loh, Mas.
2: Tolman merapat.
0: Kasih kode.
1: Itu memang salah satu kriteria saya.
0: Kebuka.
2: Yes.
0: Suka yang bintara atau yang sudah punya jabatan?
2: Ngapain?
0: Oh, itu pertanyaannya kan?
2: Oh, iya.
0: Kan udah kelihatan kan?
2: Suka
0: yang bintara atau yang baru masuk, tamtama gitu ya. Yang baru masuk atau sudah punya jabatan dari kelas perwira? Aduh,
1: susah ini. Perwira kalau boleh.
2: Cari aman dia.
0: Kalau perwira sayangnya sampai perwira yang lebih tinggi.
1: Nah, itu masalahnya, kita kan enggak punya jabatan ya, mohon maaf ya.
0: Masalahnya iya.
1: Mereka kan haludik gampang kan.
0: Haludik ya,
2: haludik.
0: Situ, Bro.
2: Oke, terakhir masih ada 2 ya.
0: Dua.
2: Mas Sindu.
0: Oke.
2: Lebih suka di bawah apa di atas?
1: Apanya dulu ini?
0: Duh. Bebas.
2: Oh, siapa aja. Ayo.
1: Lebih suka di bawah.
2: Di bawah. Alasannya?
1: Karena di bawah itu ya enggak capek, kita enggak ke atas gitu kan.
2: Enggak capek.
1: Kita diem ya di bawah.
2: Diem di bawah.
0: Penggambarannya gimana sih? Gak kita di bawah diem, Bro.
1: Iya.
2: Ya kalau di bawah kan diem, Bro.
0: Iya.
2: Kalau di atas kan kita di atas gitu ya. Di atas polanya kayak opo.
0: Iya, betul. Karena ngelihatnya di atas.
1: Ini agak melayang enggak ini?
0: Iya. Terus mulai geliyeng. Tapi pernah ya? Loh.
1: Enggak. Maksudnya naik tangga kan?
0: Iya, betul. Ada videonya. Tambah keliru kabe.
2: Nanti japri.
0: Oke, yang terakhir ya, Bro. Oke. Siapa pencipta Sudirman Cup? Wih, ini dalam nih.
1: Sudirman Cup ya BWF sendiri.
0: BWF. Ya, benar. Boleh lanjut itu.
2: Iya.
0: Ya, mau ngomong Pak Sudirman ya.
2: Oke deh, terima kasih Mas Indu ya.
0: Mas Indu, thank you banget ya.
1: Saya terima kasih.
2: Gak terasa ya.
0: Diundang, luar biasa.
2: Kita masih pengen banyak sekali ngobrol ya terkait sama bidang olahraga baru dan sebagainya. Tapi semoga saja next time kita bisa ngobrol-ngobrol.
0: Karena mau porprov loh. Jadi ada porprov. Semoga sukses, Mas.
1: Amin. Terima kasih.
0: Lawan terberat Surabaya pasti ya.
1: Betul.
0: Atletnya masih sama kalau nggak salah dari kemarin.
1: Kan sama sama. Tapi mereka ya sekarang ngebon lah.
0: Iya. Ngambil saya baru dapat informasi itu.
2: Kalau mereka ngebon, Mas ngebon juga dong.
0: Enggak dong.
1: Nah, prinsipnya di Kota Malang malah kita nggak apa-apa kalah, yang penting
2: warga
1: lokalnya asli. Itu kita gitu. Gali lah potensinya. Ya, ya,
0: ya. Bawa bakso Mas. Kita kasih pencuci apa gitu nanti langsung.
2: Jangan dong. Jangan dong. Kamu gimana? Bilang aja sebelum main. Kamu kalau kalah, awas kamu ke Kidul Pasar.
0: Anak kipas. Masuk kipas. Terima kasih.
2: Yes.
0: Jadi di ruang tamu ini kita membahas tentang perjalanan. Jadi temen atau kalian pasti tahu lah ya. Kidul Pasar ini namanya begitu luar biasa. Ternyata mulai tahun 1960.
2: 60. Kemudian 60. Di Malang 65 bro.
0: Ya.
2: Ya.
0: Itu panjang sekali perjalanannya sampai sekarang masih tetap luar biasa. Dan ini tadi sudah sampaikan bahwa rahasianya adalah kuncinya adalah keluarga.
2: Keluarga kemudian juga konsisten.
0: Harta yang paling berharga
2: adalah keluarga.
0: Asik.
2: Istana yang paling indah
0: adalah
2: bakso solo
1: kipas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Kedua, kita udah dengerin podcast Orang Tamu bersama Bakso Kidul Pasar yang tadi kita bersama-sama ikuti bersama dengan Bung Taufik, Mas Taufik, Taufik Misbun dan juga Mas Mario gitu ya. Tapi sebentar lagi kita akan kembali jalan-jalan tahun kedua. Kalau tadi kita jalan-jalan seputar kuliner yang ada di Malang gitu, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah Jember karena dalam hal ini selama 7 jam ke depan ada sore ceria berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. So, stay tune terus barengan Faki di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum, 5.2 era di Jabar, teman terbaik kamu.
1: Yeay.
0: Selamat sore kembali teman berdua. Kita ada alasan kenapa kita menyapa kembali teman berdua, karena cakupan yang kita sapa hari ini lebih luas lagi.
1: Lebih meluas teman berdua.
0: Lebih meluas, jadi sampai ke
1: mana?
0: Sabang sampai Merauke.
1: Iya
0: kan?
1: Too much ya.
0: Tapi di RRI digital.
1: Oh iya betul.
0: Tapi teman berdua mungkin yang sekarang lagi di mobil, kok tiba-tiba penyiarnya ganti, siapa iya. nih? Siapa nah. nih?
1: Welcome to Jember.
0: Jadi kita menyapa-nyapa dulu nih, karena di interval kali ini kita sudah siaran kembali di
1: Ceria Berjaringan Seperdua Jawa Timur.
0: Betul.
1: Jadi buat kamu yang sekarang lagi mendengarkan kita di jalan ya, ini dari Jember Tawam Pre2 yang mungkin sekarang ada di Pre2 RRI Surabaya,
0: Malang,
1: Madiun,
0: Sumenep,
1: dan juga Jember sendiri tentunya.
0: Oke, oleh karena itu sore-sore seperti ini emang paling pas banget untuk Tawam Pre2 yang mungkin di jam-jam balik kerja gitu ya, sambil dengerin dan juga dapetin insight yang
1: luas,
0: bisa motivasi juga.
1: Ini dia Tawam Pre2 insight yang kita tunggu-tunggu di sore hari ini. Kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya gak terlalu sering kita bahas, tapi ternyata punya dunia yang luas banget.
0: Betul
1: Tawam Pre2.
0: Banget.
1: Seninya ada, budayanya
0: ada,
1: ketelitiannya ada. Tentunya prosesnya juga panjang banget untuk menghasilkan karya ini Tawam Pre2.
0: Betul, dan itu bukanlah Dita ya.
1: Bukan,
0: itu bukan kita Tawam Pre2 ya.
1: Bukan Dita, bukan Denny.
0: Tapi
1: di tengah-tengahnya
0: harus diselesaikan loh, kalau pantun harus diselesaikan loh. Aku udah siap menyumbang cakepnya loh Bu. Ayo coba. Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep, yuk lanjutin.
0: Kenapa aku yang kena?
1: Nah itu mau preview di sore hari ini. Aku Dita Aulia bersama
0: Triaga Dini. Aku mau lanjutin lagi.
1: Aduh.
0: Bukan Dita, bukan Denny.
1: Cakep.
0: Tapi ada narasumber yang kece di sore hari ini.
1: Wee!
0: Kita kenalan dulu. Ada Erika Fatul Insani. Selamat sore Erika.
2: Selamat sore semuanya.
0: Masya Allah, tabarakallah. Suaranya itu loh menendukan banget. Ibarat kata ini pohon beringin Bu.
1: Aduh. Pohon beringin adem ayem tentrem ya.
0: Adem ayem tentrem. Tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Dengerin kita ya.
1: Jangan dong. Jangan. Dan di sore hari ini ada Kak Erika Fatul Insani. Yang merupakan juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi Institut Musulman de Montreal, Kanada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang prestasi dari Kak Erika ya panggilannya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. By the way juga, selain kita ngobrol-ngobrol seru, selain bisa didengarkan hari ini, kita juga bisa kamu saksikan obrolan kita melalui live YouTube-nya RRI Jember
1: dan
0: juga TikTok-nya
1: Pre2 Jember.
0: Oke, kita kenal dulu dengan Erika. Kita sudah spill prestasi dari Erika. Mungkin kita bisa mengenal lebih dalam lagi Erika itu sebenarnya siapa sih. Silakan Erika, boleh kenalan diri dulu.
1: Boleh disapa Tawam Pre2 di luar sana.
2: Oke, hai teman-teman Pre2. Nah, saya Erika Fatul Insani, bisa dipanggil Erika. Oke, saya asalnya dari Arjasa Jember. Nah, cuma selama 12 tahun terakhir ini saya bermukim di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember.
0: Ini berarti 12. Santriwat.
2: Betul.
0: 12 tahun.
1: Wajib belajar.
0: Wow. Ini ibarat kata kalau 12 tahun cicilan tinggal 8 tahun KPR lunas.
1: Lunas gitu ya. 12 tahun.
0: 12 tahun itu full semuanya hidup tinggal di pondok pesantren.
2: Betul.
0: Wow.
1: Tapi masih pulang ya ke Arjasa?
2: Ya masih pulang,
1: masih
2: satu
1: ya?
2: Tahun sekali liburnya.
0: Satu tahun sekali. Oh, kalau anak pondokan itu satu tahun sekali liburnya ya?
2: Liburnya ya. Dulu sempat satu tahun dua kali, Maulid Nabi dan Ramadan. Tapi sejak corona jadi satu tahun sekali saja, Ramadan saja.
0: Oke. Berarti 12 tahun itu menempuh pendidikan mulai dari apa?
2: Mulai dari MTS, ya MTS-nya di MTS Unggulan Al-Qadiri, kemudian lanjut MA Al-Qadiri, lanjut S1-nya Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Kemudian S2-nya lanjut lagi di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah.
0: Ibarat kata nih ya, kalau Ida, kalau Erika ini, kalau darahnya orang normal O, A, B gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau di Al-Qadiri.
1: Dibelah itu Al-Qadiri gitu ya. Kalau boleh tahu S1-nya ambil apa dulu?
2: Pendidikan Agama Islam.
1: Agama Islam. Okay. S2-nya sama lanjut.
2: Sama.
1: Oh, lanjut ya.
0: Benar-benar tekun. Tekun sekali dia di Fakultas Keguruan berarti ya yang diambil ya. Oke. Okay. Ini menarik banget ya. Dan yang paling menarik lagi prestasi yang diraih oleh Erika. Yang sesaat lagi kita akan kepo-kepo.
1: Betul. Ghost to international ya.
0: Ghost to international atau mau dari Al-Qadiri dari Kabupaten Jember
1: ke Kanada dan juga Lebanon.
0: Wow.
1: Sesaat lagi kita akan bahas kemampuan Predua. Dan gak cuma aku dan Denny aja yang bisa bertanya. Kamu juga berkesempatan untuk bertanya kemampuan Predua.
0: Jadi stay tune aja di Sore Ceria Berjaringan kali ini. Sesaat lagi kita akan kembali menemani kamu.
1: Betul.

0: Bentar, gue tadi mau ngapain ya?
1: Lah, bukannya mau ngambil charger?
0: Nah, iya. Tapi kok bisa lupa ya? Akhir-akhir ini sering banget deh kayak gini.
1: Iya, gimana? Enggak. Tiap ketemu, lo pasti lagi scrolling. Video satu, lanjut video lain. Gak ada habisnya tuh.
0: Emang sih. Tapi ngaruh banget ya ke otak.
1: Iya banget lah. Itu yang lagi sering dibahas sekarang. Namanya brain rot.
0: Hah? Brain rot? Kok serem gitu sih?
1: Ya gimana gak serem? Soalnya otak kita kebanyakan konsumsi konten super cepat. Akhirnya jadi susah fokus. Gampang bosan. Bahkan daya ingat bisa menurun.
0: Waduh, berarti harus mulai ngurangin nih.
1: Iya dong, gak harus stop gadget sih. Tapi lebih bijak aja pakainya. Sesekali istirahat dari layar, baca buku, olahraga, atau ngobrol langsung sama orang di sekitarmu.
0: Deal, mulai sekarang scrolling secukupnya aja deh.
2: Hati-hati dengan brain rot. Terlalu banyak konten instan bisa membuat otak sulit fokus dan mudah lupa.
3: Kehadiran prajurit TNI di wilayah perbatasan ternyata bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti, yang memberikan layanan pangkas rambut keliling secara gratis. Dalam upaya mengajarkan kerapian bagi warga Kampung Koyakoso, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Letkol Infantri Muhammad Ervani dan Satgas Republik Indonesia Papua Nugini, Yonif 131 Brajasakti menjelaskan, program ini bernama Braja Pangkas. Lahir karena di wilayah perbatasan tidak ada jasa pangkas rambut, sehingga hanya untuk memotong rambut saja membutuhkan biaya mahal, karena harus ke kota dengan jarak yang cukup jauh dengan biaya transportasi yang mahal. Braja Pangkas adalah wujud kontribusi prajurit TNI membawa perubahan positif bagi masyarakat.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Prodiwe, kita balik lagi ngobrol bareng Kak Erika di sore hari ini. Dan kita juga lagi didengerin se-Jawa Timur,
1: yes,
0: ya. Ada dari Prodiwe RRI Surabaya,
1: Malang, Madiun, Sumeneb, dan juga Prodiwe RRI Jember.
0: Tentunya. Tadi kita sudah kenalan sama Kak Erika.
1: Yes.
0: Dengan prestasinya yang luar biasa, Teman Prodiwe juara satu harap, juara harapan satu ya, internasional Lomba Mahatma Gribi, dan juga karya terpilih dalam pameran kaligrafi Lebanon.
1: Oke, kita mulai dari awal dulu nih Kak Erika ya. Karena kan banyak orang mungkin mengenal kaligrafi itu hanya sebagai tulisan indah aja, ya kan? Tapi sebenarnya perjalanan untuk bisa menghasilkan sebuah karya kaligrafi itu nggak sesederhana itu. Karena dulu aku waktu SMP tuh ada pelajaran kaligrafi gitu, kayak ya menggambar tulisan Arab gitu-gitu ya. Tapi kok jatuhnya apa ini? Gitu.
0: Dia bikin garis lurus aja berleo-leo.
1: Jadi kayak sama hidupku gitu loh, Bu. Tidak konsisten gitu loh ya. Nah, awalnya Kak Erika ini tertarik dengan dunia kaligrafi itu dari mana sih sebenarnya?
2: Sebenarnya saya merasa sadar atas basic saya itu sejak SD sebenarnya.
1: Okay, SD.
2: Suka gambar-gambar, coret-coret. Gitu. Kalau ada tugas gambar dari guru, kok saya excited sekali,
0: seneng
2: gitu.
0: Terus.
2: Kemudian saya sering dikasih tugas untuk jadwal kelas, jadwal pelajaran gitu, absen kelas seperti itu di kelas.
1: Terus di kamu gambar-gambar gitu.
2: Saya modif-modif lah sesuai inspirasi saya kan, gitu.
0: Memang suka berkreasi berarti ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi itu basicnya dulu menggambar ya, bukan kaligrafi ya?
2: Iya, betul. Awalnya gambar biasa saja. Pakai krayon pewarnaannya gitu.
0: Ini kamu berarti otodidak atau pernah ikut les menggambar sesuatu mungkin?
2: Awalnya sih otodidak.
0: Akhirnya?
2: Kemudian
1: otomotif. Enggak dong.
0: Enggak
1: dong.
2: Setelah masuk ke pondok nih, nah, teman-teman saya juga tahu basic saya, jadi sama diberi tugas untuk buat jadwal dan sebagainya. Kemudian
0: berlanjut tugasnya ya.
2: Berlanjut.
0: Terus.
2: Kemudian ada kelas meeting nih, sekolah kelas meeting. Nah, teman saya nunjuk saya untuk ikut lomba kaligrafi.
0: Dari situ
2: awalnya.
1: Dan apakah dari awal itu ada penolakan atau kayak ya udah sih terima gitu atau gimana?
2: Ada penolakan sih awalnya, karena saya belum pernah belajar sebelumnya.
0: Apa yang menurut kamu yang membedakan dari menggambar biasa dengan menggambar kaligrafi?
2: Kaligrafi ini lebih sulit menurut saya karena harus sesuai kaidah-kaidah.
1: Oh iya benar. Ada kayak pedomannya ya di situ, betul. Ya. Jadi enggak sembarang orang-orang bikin kaligrafi yang kayak mana-mana, itu ada dasar basicnya. Kalau menggambarkan apa yang diimajinasikan kan ya udah tinggal dituangkan dalam kertas kosong itu gitu ya.
0: Jadi memang ini memang agak terbatas, tapi kita tetap harus bisa mengeksplor gimana penataannya, pewarnaannya ya supaya tetap menarik itu tadi. Wow, jadi baru memutuskan fokus ke kaligrafi itu semenjak ditunjuk teman di kelas meeting.
1: Karena kelas meeting itu.
0: Lalu selama kamu mendalami kaligrafi ini, apakah ada sosok yang menginspirasi atau mungkin ada pengalaman tertentu nggak yang membuat kamu itu kayak semakin tertarik sama kaligrafi ini?
2: Pertama kali saya ikut lomba, saya ditunjukin, dikasih tahu teman kalau kakak kelas ada yang bisa kaligrafi. Terus kayak gitu. Kemudian tapi kaligrafi biasa saja tanpa pewarnaan. Maka untuk pewarnaannya saya otodidak. Pertama kali lomba itu langsung juara satu, alhamdulillah.
0: Waktu
1: di kelas meeting itu. Berarti memang kegiatan yang awalnya terpaksa terus ternyata membuahkan hasil yang baik. Sehingga buat kayak candu di situ.
0: Akhirnya pengen lagi ya.
1: Terus
0: pengen
1: ada kakak kelas yang memang menginspirasi kamu juga.
2: Iya.
1: Jadi emang yang menjadi idola kamu, bisa dikatakan idola ya, atau sosok yang menginspirasi kamu adalah kakak kelas sebenarnya ya, untuk ke arah kaligrafi.
2: Iya, bisa jadi.
1: Oke. Nah, kan kita sebagai orang awam ya, melihat kaligrafi itu kayak indah gitu kan dipandang. Tapi dibalik itu semua kan pasti ada proses yang panjang untuk membuat itu semuanya. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan buat menyelesaikan satu karya, dan bagian tersulitnya tuh di bagian mananya biasanya?
2: Bagian tersulit menurut saya menulis Arabnya. Ya, menulis Arabnya daripada pewarnaannya.
0: Oh, harus gimana sih menulis Arabnya itu?
1: Ada yang mana yang panjang gitu-gitu atau gimana?
2: Ya, jadi menulis Arabnya itu, contoh alif misalkan. Alif ini ada aturannya, misalkan panjangnya alif harus 5 titik. Nah, kayak gitu.
1: Baru tahu.
0: Itu yang enggak pernah kita perhatikan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kita
1: aja
0: kayak udah lurus gitu.
1: Bagus. Kita sebagai orang bagus gitu.
0: Tapi ada aturan-aturan
1: tertentu. Aturan tertentu ya.
2: Iya.
1: Terus kira-kira biasanya dalam satu proses karya kamu, kamu makan waktu berapa lama biasanya?
2: Rata-rata. Iya, rata-rata. Kalau sekarang bisa 3 jam bisa.
0: Oh wow.
1: 3 jam.
0: Ya, itu di ukuran berapa?
1: Di ukuran apa?
2: Nah, ukuran figura 10 RS.
1: Okay.
0: Oh, itu ya, 3 jam bisa jadi
1: itu
0: ya.
1: Itu sampai
0: bisa.
1: Pewarnaan dan sebagainya atau tanpa warna?
2: Sama pewarnaan ya.
1: Sama pewarnaan,
0: sama pewarnaan sudah dong gitu.
1: Sama penjualan juga. Harus sold kan bisa jadi, Bu.
0: Bisa jadi 3 jam ludes.
1: 3 jam gitu. Ludes lah ya, flash sale ya.
0: Oke, luar biasa, ternyata berawal dari kompetisi di kelas meeting ya. Yang akhirnya membawa kamu ke Kanada. Waduh, ini menarik banget, juara harapan 1 internasional lomba Khat Maghribi di Institut Musulman de Montreal, Kanada. Nah, ini berarti kaligrafi juga kan?
2: Iya, kaligrafi juga. Kaligrafi murni.
1: Kaligrafi murni. Sebelumnya mungkin aku pengen tanya dulu. Kaligrafi itu macamnya ada apa aja?
0: Ada apa aja? Ada murni,
1: ada murni tadi, ada yang tidak berwarna, ada yang berwarna. Itu kalau misalnya dibedah ada macamnya ada apa aja? Kaligrafi itu.
2: Ada dua, kaligrafi murni sama kaligrafi yang di bagian pewarnaan.
1: Tidak murni berarti sebenarnya.
0: Murni dan oke, bedanya apa?
1: Oke, bedanya apa kalau murni?
2: Kalau murni ini tulisan saja di atas kertas menggunakan tinta.
0: Tinta? Tinta yang gimana itu?
2: Ada memang tinta khusus untuk kaligrafi.
1: Oke. Kalau yang
0: pulpennya unik itu enggak sih? Atau gimana?
2: Iya. Untuk alatnya itu namanya handam.
1: Handam.
2: Itu namanya digunakan.
0: Oh.
1: Itu seperti apa? Pena gitu atau kuas gitu atau seperti apa bentuknya?
2: Seperti bambu. Pipih.
1: Jadi miring. Agak miring, runcing.
0: Meliuk-liuk gitu nanti gitu ya. Oke, aku bisa mulai
1: membayangkan. Aku ada gambaran.
0: Oke. Jadi kalau untuk di Khat Maghribi ini termasuk yang kaligrafi
1: murni. Itu bagaimana ceritanya? Ini apakah salah satu lomba yang kamu ikuti secara internasional untuk pertama kalinya atau bagaimana? Dulu proses awalnya, sejarahnya gimana dulu tiba-tiba ikut?
2: Oke. Setelah kelas meeting ini, saya terus aktif mengikuti perlombaan kaligrafi di pondok maupun di sekolah. Nah, setelah itu saya lulus dari MTS Unggulan Al-Qadiri, lanjut ke MA Al-Qadiri. Saya inisiatif sendiri pingin mengikuti perlombaan di luar, nah, di tingkat kabupaten.
0: Oke.
1: Jadi kayak keluar dari comfort zone kamu ya. Oke, terus?

0: Kamu pakai apa?
1: Sedangkan saya masih pakai krayon waktu itu.
2: Oh, jadi kamu rasa kayak, ya karena mungkin ini adalah pengalaman pertama kamu di luar ya. Jadi mungkin sebelumnya yang comfortmu adalah ya udah krayon itu udah cukup bagus. Tapi ternyata ada next level yang kamu ketahui setelah keluar dari pondok itu ya. Oke. Akhirnya kamu menggunakan cat air.
1: Belum nih.
0: Terus.
1: Nah, kemudian guru saya tahu kalau saya bisa kaligrafi dari lomba-lomba yang saya ikuti atas inisiatif sendiri itu. Nah, suatu ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba se-Jawa Bali di Banyuwangi.
0: Oh, di Banyuwangi.
1: Di Blok Agung Banyuwangi.
0: Nah, lalu
1: kemudian guru saya mendatangkan pengajar kaligrafi.
2: Oh, spesial buat kamu.
1: Iya, spesial.
0: Wow. Difasilitasi ya.
2: Difasilitasi ya untungnya ya. Oke.
1: Lalu ternyata guru saya ini sudah belajar kaligrafi murni. Ya, dari basic sampai beliau itu bisa mengikuti perlombaan-perlombaan. Ya,
0: terus
1: dari kabupaten sampai nasional seperti itulah. Oh, dari sana saya termotivasi nih. Oh, ternyata kaligrafi yang bagus itu harus berkaidah. Juga ada triknya masing-masing. Nah, ada cara trik motif kayu, motif batu dan sebagainya. Ada triknya kayak gitu. Maka dari itu setelah lomba itu saya lagi-lagi kalah nih.
2: Saya lagi-lagi di Banyuwangi kalah berarti.
1: Kalah lagi di Banyuwangi. Nah, setelah itu setahun selanjutnya didatangkan lagi guru saya ini untuk ngajari saya lagi. Alhamdulillah kemudian juara 3.
2: Wow, di mana itu? Di mana?
1: Di Porseni Kabupaten.
2: Oke, tingkatnya berarti
0: Kabupaten. Terus akhirnya berani ke Kanada ini apakah juga lewat rekomendasi guru itu atau lewat mana?
1: Ya, rekomendasi, salah satu rekomendasi dari guru saya ini juga gitu.
2: Oke.
0: Akhirnya ya, ya di
1: ketika itu corona waktu itu. Nah, waktu jadi saya kelas 3. Saya ditawarin nih sama guru saya mau berlanjut belajar atau tidak. Kalau ingin berlanjut silahkan belajar online.
2: Oke.
1: Nah, mau melanjutkan kaligrafi yang pewarnaan untuk perlombaan atau kaligrafi murni. Nah, saya memilih, boleh tidak Ustaz jika saya pilih dua-duanya?
2: Oke.
1: Jadi Ustaz saya bilang boleh sekali. Jadi fokusnya kita ke kaligrafi murni. Refreshingnya nih di kaligrafi di pewarnaan kayak gitu.
0: Masuk ke dalam refreshing ya, karena memang lebih fun, lebih cerah gitu ya. Gak membosankan lah ya. Dan akhirnya kamu mendapatkan juara harapan 1 internasional ya di Kanada. Bagaimana rasanya?
1: Rasanya seperti impossible sebenarnya.
0: Gak bisa.
2: Perlombaan itu secara online atau bagaimana perlombaannya ini?
1: Perlombaannya ini menulis di rumah masing-masing. Namun karyanya ini dikirimkan ke sana.
0: Karyanya yang
1: terbang.
0: Fisik karyanya ya.
2: Padahal aku mau nitip ini Pai Sesudian kalau terbang ke Kanada.
0: Waduh, kenapa nitipnya Pai?
2: Beda negara.
0: Oh, iya.
2: Oke, berarti dari situ kamu mengirimkan hasil karya kamu. Itu karya itu yang kamu kirimkan di Kanada itu hasil kerja keras kamu, kamu bikin berapa lama itu?
1: Saya bikin itu dari setelah subuh sampai asar.
2: Setelah subuh, wow, lumayan lama juga ya. Jadi benar-benar well prepared banget ya di situ ya. Apa yang memotivasi kamu untuk memberanikan diri deh untuk ikutan dalam kompetisi ini? Karena kan sebelumnya sudah ada pengalaman yang tingkat kabupaten, Jawa Bali, dan juga ada beberapa kali kekalahan, tapi juga sempat menjadi juara 3 juga dan sebagainya. Otomatis kan itu pasti ada rasa maju mundur. Yang akhirnya kamu memberanikan diri itu karena apa?
1: Karena keinginan saya, impian saya. Dari dulu sejak kekalahan-kekalahan saya yang berulang-ulang ini, saya pernah menuliskan beberapa impian, salah satunya

0: ingin menjuarai kaligrafi tingkat internasional.
1: Wow.
2: Jadi kayak semacam Tuhan itu udah nahan dulu nih kekalahan-kekalahan biar belajar dulu. Sekalinya dapet tingkat internasional.
1: Ya,
2: wow.
1: Langsung meledak ya di tingkat internasional. Dan Uang Predi kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Kak Erika ya. Nanti
2: karena
1: kita
2: masih ada satu
1: lagi.
2: Prestasinya,
1: iya,
2: yaitu di Lebanon.
1: Betul, nih, nanti kita akan lanjut bahas lagi. Dan mungkin kita akan minta tips and trick kali ya.
2: Siapa tahu kita bisa belajar.
1: Betul.
2: Nih.
1: Betul, ya meskipun kan? Agak garis lurus aja bencong ya. Ya udah lah ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Predua. Stay tune terus pokoknya bareng kita di Sore Ceria Berjaringan Supredua Jawa Timur.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu?
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Ya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kau tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuma berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat. Meski usia kamu masih muda, tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam. Serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Masih di Sore Ceria berjaringan. Yeay. Dari Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Ada Malang, Surabaya, Madiun, Sumenep, Jember. Yang tadi masih kita temani berdua, ada Dita dan juga Denny. Ada juga Erika yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 4. Sorry. 5.
1: Jam 5 nanti.
0: Karena saya pengen kembali lagi ke jam 4 buat kembali lagi siaran.
1: Buat kembali lagi ngobrol sama Erika. Ternyata di waktu yang terbatas ini tiba-tiba kita sudah berada di segmen terakhir.
0: Betul. Gitu ya.
1: Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal lombanya yang berada di Kanada.
0: Betul.
1: And kali ini kita beralih.
0: Waduh. Udah kayak habis dari negara ke negara udah change. Pronunciation-nya udah kayak berubah ya, Bu ya.
1: Sudah change language gitu ya.
0: Iya, and Erika
1: ke Lebanon. Wow, karya kamu juga akhirnya terpilih ya dalam pameran kaligrafi di Lebanon. Wow, ini pengalaman yang menarik banget pastinya. Dan seperti apa ini cerita di baliknya, bagaimana bisa sampai terpilih untuk tampil di pameran tersebut?
0: Berarti ini hasil karya kamu dipamerin gitu ya?
2: Dipamerin.
0: Oke, okay, gimana itu ceritanya?
2: Sebenarnya ini tidak jauh jangka waktunya dengan lomba di Kanada.
1: Oh.
2: Nah, proses itu sangat panjang dan tidak bisa saya lupakan prosesnya.
1: Kenapa?
2: Karena saya proses itu ketika saya pertukaran mahasiswa ketika itu lagi sibuk-sibuknya nih.
1: Di mana pertukaran mahasiswa?
2: Di Probolinggo, Nurul Jadid.
0: Lalu
2: jadi setiap malam saya sisihkan waktu saya khusus untuk menulis kaligrafi ini. Setelah teman-teman saya tidur, sebelum tidur saya masih menulis. Belajar. Teman saya sudah terlelap, saya masih menulis ini di depan kertas-kertas itu.
1: Oke, itu.
2: Dan tantangan di sana karena santrinya sangat banyak sekali, ribuan. Untuk setor ke ustadz saya itu harus di print out hasil setornya, di scan kemudian dikirim ke ustadz saya, dari ustadz saya di scan lagi dikirim ke saya dan perlu di print out. Untuk bisa print out ini saya bisanya seminggu sekali, Kak.
0: Oke.
1: Jadi perjuangan banget ini.
2: Perjuangan sekali.
0: Ada ketentuan dari pondok itu atau bagaimana, kenapa seminggu sekali?
2: Karena sangat antri.
1: Karena ada ribuan santri itu tadi ya.
0: Oke, itu dari Alkodiri semuanya atau dari berbagai luar pondok pesantren?
2: Dari berbagai pondok pesantren Setapal Kuda.
0: Terus.
2: Nah, setelah itu, setelah berjalan 4 bulan, saya kembali ke Jember, langsung KKN waktu itu. Nah, ketika KKN juga sangat padat dong. Nah, saya sempat memutuskan untuk tidak usah ikut lomba deh kayaknya.
0: Oke, hampir give up di situ ya.
2: Hampir give up di sana.
1: Terus?
2: Tapi ustaz saya waktu itu terus menyemangati saya. Ayo teman-teman, ini sudah semuanya semangat. Jadi kamu harus semangat gitu.
1: Akhirnya
2: saya izin nih ke teman-teman saya untuk menginap satu malam di asrama Dar El Hajj Jember.
1: Untuk
2: menyelesaikan karya itu.
1: Terus?
2: Ya, jadi sore saya berangkat ke sana asar untuk belajar sampai malam. Malamnya saya istirahat, bangun subuh, setelah sholat subuh langsung mulai nulis karya itu. Sampai asar lagi.
1: Lalu
2: dikirimkanlah karya-karya itu ke Kanada.
0: Kok Kanada? Yang Lebanon?
2: Oh ya, Lebanon.
0: Ini menarik banget. Kan dalam setiap karya yang kamu buat itu pasti ada alasan, ada makna, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dari situ. Dari karya Lebanon ini, apa kira-kira makna, pesan atau konsep yang ingin kamu tonjolkan di situ?
2: Dauh usah saya itu menulis kaligrafi ini atau penulis kaligrafi ya, bisa dianggap seperti penghafal Al-Quran. Ya, kalau penghafal Al-Quran menjaga Al-Quran dengan hafalannya. Namun penulis kaligrafi menjaga Al-Quran dengan tulisannya. Nah, maka dari itu dengan motivasi itu saya ingin terus berkarya di dalam kaligrafi ini dan ingin menyebar luaskan ilmu ini tidak hanya sampai di saya saja.
1: Oke. Jadi menjaganya lewat karya ya.
0: Karya ya, di situ ya.
1: Luar biasa. Dan memang kalau ngomongin soal kaligrafi ini kan sangat kompleks banget. Mulai dari kerapian, ketelitian, terus juga keindahan ya, itu juga gak kalah penting dalam predua. Dan kalau dari kamu sendiri tadi kan kamu udah bercerita ya, perjuangan untuk membuat satu karya kaligrafi itu panjang banget, harus sabar dan harus teliti. Nah, bagaimana cara kamu menjaga kesabaran itu, ketelitian itu supaya kamu itu nggak ke-distract, apalagi sekarang HP itu, waduh, gangguan HP itu sangat luar biasa. Gimana cara kamu agar tetap fokus, konsentrasi menyelesaikan sebuah karya?
2: Oke, saya berprinsip kita harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang.
1: Oke. Jadi harus karena, diluangkan
2: iya,
1: ya.
2: Iya betul, karena kalau mencari waktu luang tidak akan dapat.
0: Betul.
2: Namun kalau kita meluangkan waktu demi prioritas kita, insya Allah pasti dapat.
1: Pasti ada gitu.
2: Ya, pasti ada.
1: Pernah nggak kamu ke distract sama sesuatu gitu saat mengerjakan karya, sama kesibukan kamu KKN atau lain sebagainya?
2: Ya pernah kak.
1: Terus akhirnya bagaimana kamu membagi waktunya?
2: Ya itu tadi, maka saya milih sebelum tidur, setelah semua kegiatan selesai, saya meluangkan waktu walaupun hanya 20 menit.
1: Benar, extra time berarti ya. Kayak tambahan waktu, ini kayaknya 24 jam kurang bagi Kak Erika. Harus nambah ini.
0: Harus nambah.
1: Sehari 26 jamnya. Oh, aduh.
0: Kayak capek ya, isinya full kaligrafi gitu ya.
2: Andai terus, bisa nambah ya Kak.
0: Andai bisa ya, nambah gitu. Ya. Ya kalau kita sih ya kak, kamu aja deh.
1: Sama
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Aku cukup nih 24 jam
0: cukup
1: aja.
0: Cukup banget
1: ini.
0: Sih 24 jam nih. Oke, ini yang paling menarik juga dalam setiap karya yang kamu buat, tentunya kan sudah ada kelegaan karena setiap karya kamu ternyata sudah bisa nih di apa ya, ada yang memenangkan di skalanya internasional begitu ya. Akhirnya otomatis ada nggak sih perubahan pandangan kamu terhadap kaligrafi? Ya mungkin dulu awalnya kamu misalnya kalau dulu melihat kaligrafi itu hanya sekedar seni aja. Tapi sekarang mungkin ada pandangan lain terhadap kaligrafi itu sendiri. Kira-kira apa?
2: Setelah saya mendalami kaligrafi ini, kaligrafi menurut saya bisa membuat bisa dikatakan arsitek rohani sih.
0: Arsitek kata yang rohani. Sangat menarik ya. Arsitek rohani. Kenapa itu?
2: Karena dalam menulis di sana kita belajar teliti, belajar sabar. Iya, karena nulis alif saja tidak cukup satu hari biasanya.
0: Oh iya?
2: Iya, setoran. Saya nulis satu alif, distorkan ke ustadz saya. Salah nih alifnya, kurang kemiringannya. Saya nulis lagi, lanjut seperti itu. Bisa jadi berulang-ulang saya nulis satu huruf saja.
0: Udah kayak belajar skripsi ya kayaknya.
1: Revisi mulu,
0: revisi mulu nih kayaknya. Oke, jadi ada beberapa value di situ ya. Ada kamu belajar kesabaran, ketekunan, keuletan juga mungkin ya. Wow, dari dibalik satu karya itu bukan hanya tentang seni keindahan saja, tapi dibalik itu ada kerja keras, keuletan dan ketekunan dan kesabaran dari seorang yang membuatnya.
1: Betul. Dan kalau ngomongin soal kaligrafi ya, tadi ternyata jenisnya ada apa aja Kak Erika untuk kaligrafi ini tadi? Jenis
2: ada kaligrafi satu kaligrafi murni, kemudian dua kaligrafi
0: terapan.
1: Terapan.
0: Aku yang lebih tahu Bu, karena aku juga kali jompo.
1: Nah mungkin kalau teman predua di luar sana ada yang memang sudah punya bakat gambar dan ingin terjun ke dunia kaligrafi, kamu merekomendasikan coba latihan yang mana dulu? Apa dulu nih? Apakah murni dulu atau keterapan dulu?
0: Terapan dulu.
1: Kalau mau pemula,
2: terapan dulu sih.
1: Kenapa gitu?
2: Karena terapan ini bermain di pewarnaan.
0: Oh, bukannya makin susah ya?
1: Iya, kalau murni mungkin agak apa gimana?
0: Karena bagi orang-orang yang tipe picky gini ya, picky warna gitu ya. Enggak deh, ini kayaknya ungu bagus gitu ya.
1: Itu lebih ke buta warna gitu.
2: Susah kenapa? Sih, tapi asik. Iya, tapi asik belajar pewarnaan. Kebetulan saya juga ngajar di ekskul kaligrafi. Okay. Dan mayoritas murid saya lebih suka pewarnaan. Yang terapan.
1: Tips and trick memilih warna di kaligrafi gimana supaya tetap berirama, bersatu harmoni, enggak pecah arah berantah gitu.
0: Ini boleh kita minta bayaran karena belajar ilmu nih sama bro saya.
1: Gimana, boleh enggak di-spill gimana cara, mungkin ada sesuatu
0: ada tips warna dan trik tertentu kan? Tadi kamu bilang ada kok tips dan trik tertentu yang memudahkan orang-orang membuat kaligrafi. Apa kira-kira itu?
2: Ya, kita harus paham warna dasar. Nah, kemudian untuk membuat kombinasi warna, selain warna dasar itu apa saja campurannya, dan berapa persen campurannya.
1: Campurannya.
2: Iya, gitu.
0: Jadi tidak sembarang pilih warna ya. Walaupun kayak misalkan ya, namanya juga cowok kadang-kadang kan, walaupun ngomongnya ungu ya ungu, walaupun ada banyak ungu apa,
1: ada burgundi,
0: ada fuchsia, ada ya itulah pokoknya.
1: Ada lilac
0: ya. Di mata kita ungu tetaplah ungu gitu ya. Tapi dari situ ada percampuran warna dan lain sebagainya ya, yang memang.
2: Kalau saya milih nih warna-warna yang tegas.
1: Itu untuk tulisannya.
2: Yang tidak puyeh sih, yang tidak puyeh gitu biasanya.
0: Berarti kamu bukan anak gitu. Artun banget jadi bukan ya. Anak kue berarti ini ya.
1: Tapi kue juga puyeh. Anak ini ya kali ya. Anak cemerlang. Karena biasanya warna-warna yang jeder-jeder gitu ya.
2: Nah iya betul, untuk menarik penglihatnya nih Kak.
1: Iya. Berarti boleh ya, gak ada kayak aturan semisal untuk apanya,
0: warna-warna tertentu, kayak misal huruf alif harus warnanya ini, itu
2: gak ada berarti. Oh, tidak ada, kalau pewarnaannya
1: tegas, terus backgroundnya agak yang soft gitu.
2: Biasanya kalau backgroundnya ini soft, nah, urufnya, tulisannya ini tegas.
0: Tegas, ya. Agar menonjol gitu
2: agar
0: ya.
2: Agar menonjol, terlihat jelas tulisannya.
1: Kalau saling tabrak gak boleh ya?
0: Kalau misalkan satu warna antara background dan tulisan.
1: Itu langsung kamu cat tembok aja sekalian gitu.
0: Oke, wow. Ini kalau kita bicara soal anak muda zaman sekarang ya Erika, banyak yang mungkin ngerasa punya bakat di luar sana yang luar biasa banget. Dulu mungkin baru menekuni sebuah bidang itu. Menurut Erika sendiri, seberapa penting bakat dibandingkan dengan latihan dan juga konsistensi dalam menghasilkan sebuah karya, Erika?
2: Bakat tentu penting, namun konsisten itu jauh lebih penting.
0: Kenapa itu?
2: Kenapa? Karena jika kita punya bakat namun tidak konsisten, sama saja zero dong. Ya, tidak ada hasilnya. Nah, ada nih pengalaman teman saya.
1: Gimana?
2: Dia tidak punya basic di dalam dunia kaligrafi, namun dia punya ketekunan. Dia masuk di kaligrafi murni.
1: Wow.
2: Tekun sekali dia belajarnya, tekun sekali setorannya. Akhirnya dia bisa juara nasional dan sebagainya.
0: Berarti ada tekun dan juga konsistensi.
2: Iya, betul.
0: Tapi menariknya dalam cerita dari Erika adalah pada saat tadi banyak kekalahan, kegagalan. Apalagi bagi orang-orang mungkin yang kadang-kadang ketika masih baru mencoba masuk dalam kompetisi, tahu-tahu kalah, kadang-kadang kan nyerah deh. Males. Apalagi ini gak sekali doang, berkali-kali kekalahan. Dan itu kan masuk dalam step awal dalam perjalanan kaligrafi kamu. Betul. Apa yang membuat kamu ngerasa kayak yakin nih, ini pasti akan ada jalan, aku ada juara nih di sini. Apa yang membuat kamu
1: tiba
0: merasa
1: waktunya,
0: akan tiba waktunya gitu?
2: Ini sih saya ingat firman Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai prasangka hambaku gitu. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya. Dan saya yakin itu. Dan saya berprasangka pasti nih, pasti bisa, pasti bisa. Pokok saya terus ikhtiar, terus berdoa. Pasti saya dapat apa yang saya impikan.
1: Luar biasa.
0: Tapi bagaimana kamu menyikapi dulu pada saat kamu mengalami kekalahan pertama?
2: Ya, down sih ada. Pernah down.
0: Pernah menyerah juga.
2: Pernah menyerah juga.
1: Lalu gimana bangkitnya?
2: Lalu saya ingat juga dawuh kiai saya, Kiai Muzaki. Ini Madura tapi saya translatekan ke Indonesia. Boleh.
0: Maduranya dulu enggak apa-apa. Kita bantu translatekan. Kita bantu translatekan. Dita.
1: Waduh.
0: Coba Maduranya
1: dulu. Aku masih belajar juga. Nanti kita translate bareng-bareng.
0: Kita mencoba dengerin ya.
1: Iya, bahasa Madura dulu. Yo.
2: Manos sareh kotu endi pengetero. Mon endi pengetero. Eh beri bi Allah.
1: Artinya kadi
2: intinya.
1: Artinya Kak Erika apa? Kita tanya juga artinya.
2: Ya gini artinya ya. Manusia ini harus punya keinginan, harus punya impian. Kalau sudah punya impian, pasti Allah kasih impian itu.
0: Oh, iya keren.
1: Harus ada impian ya,
0: ada
1: jangan
0: impian.
2: Harus punya impian dulu.
0: Oke, jadi memang dari Erika sendiri sudah memang punya ambisi yang besar di situ ya, walaupun banyak sekali kekalahan yang diterima di awal, tapi karena memiliki basic ambisi yang besar itu terus gas terus walaupun hasilnya apapun mau menang mau kalah ya.
2: Iya betul. Wow. Menang kalah biasa lah.
0: Biasa.
1: Luar biasa. Sudah berdamai ya sepertinya ini. Dan mungkin ada next project untuk kaligrafi atau
0: kaligrafi kedepannya ada mau ikutan lomba atau apa?
1: Atau ada project lagi dikerjakan atau mungkin next ada?
2: Ya project kedepannya ini ada beberapa pesanan lah kaligrafi.
0: Oh berarti sudah dikomersialisasikan berarti ya.
1: Betul. Bisa lewat mana nih kalau mau pesan? Boleh sekalian.
2: Di IG saya bisa.
0: Apa IG-nya? At kaligrafi Jember.
1: Waduh. Apa? At apa?
2: Erika's Art.
0: Erika's Art. Oke. E-R-I-K-A-S-A-R-T.
1: Erika's Art.
0: Kalau teman produser juga penasaran dengan hasil karyanya bisa ada di situ ya.
2: Bisa dilihat di IG saya.
1: Semuanya dilihat teman produser dan tapi waduh waktu kita terbatas.
0: Betul Erika, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita pada sore hari ini, kan kamu juga mewakili anak muda yang berbakat, memiliki prestasi, tentunya tidak semua anak-anak muda bisa ada di tahap seperti kamu.
1: Betul.
0: Mungkin ada gak sih motivasi atau pesan yang kamu sampaikan? Mungkin bagi teman produser yang sekarang lagi struggling nih dengan kehidupannya untuk pengen selalu berprestasi, ada gak? Kiat-kiat, ceilah kiat-kiat. Udah kayak berasa seminar motivasi.
1: Sekarang motivasinya dari Kak Erika.
0: Erika, kira-kira
1: silakan.
2: Oke, teman-teman. Kita hidup di dunia ini hanya sekali ya. Jadi rugi dong kalau hidup kita gitu-gitu saja. Hidup yang rata-rata itu rugi sekali menurut saya. Maka hidup yang sekali ini, hiduplah yang berarti. Karena hidup hidup sekali berarti lalu mati.
0: Hidup sekali lalu berarti lalu mati.
2: Iya betul. Okay.
0: Hidup Erika.
1: Ini karena sayang banget kalau hidup yang cuma sekali nggak ada artinya.
2: Betul.
0: Thank you banget Erika sudah berbagi pengalaman cerita yang begitu luar biasa untuk teman produser pada sore hari ini. Ini tentunya bisa memotivasi teman produser mungkin yang sebelumnya masih belum tahu nih bakatnya seperti apa. Mungkin dari cerita dari Erika bisa
1: mencoba ya?
0: Mencerahkan untuk kehidupan berikutnya ataupun buat teman produser dua yang sekarang memang belajar untuk menggambar tapi masih belum tahu sebenarnya arahnya kemana. Contoh dari cerita Erika ini akhirnya yang dari awalnya basically menggambar tapi bisa memiliki spesifikasi di kaligrafi. Begitupun juga kamu. Kalau Erika bisa, kenapa kamu enggak?
1: Betul. Yeah. Terima kasih Kak Erika dan semoga sukses selalu ya ke depannya.
0: Amin.
1: Dan buat teman produser se-Jawa Timur, produser RRI Surabaya, Jember kita sendiri kan?
0: Iya.
1: Surabaya, Malang, Madiun dan juga Sumenep. Setelah ini kalian akan kembali ditemanin sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Betul.
1: Kita berdua Jember harus pamit dulu undur diri. Yes. Kak Erika harus segera mengerjakan proyek-proyek kaligrafinya.
0: Betul. Kalau karena itu aku Deni pamit.
1: Aku Ditalia juga pamit.
0: Terima kasih.
3: Bye. Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

Iya, teman Pro 2 tadi kita udah ikuti bersama sore ceria berjaringan bersama dengan RRI Pro 2 Jember, dan kali ini Fakih menyapa kamu semuanya. Hati-hati di jalan ya, yang udah mulai pulang kerja. Aku tahu gitu ya, ini udah hari Kamis, kayaknya semangat banget karena besok udah hari Jumat, teman Pro 2. Yang jelas tetap semangat apapun aktivitas kamu di pagi hari sampai sore ini, dan Fakih masih setia nemenin kalian dengan beberapa single-single lagu dan informasi-informasi ringan menarik, teman Pro 2.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang, ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya, ada apa Pak?
3: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
3: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
0: Teman terbaik

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudhatul

0: apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, waduh, waduh. Awas, awas, mikir-mikir, awas.
2: Aaaaah! Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau ngabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Hai Town Pro 2, masih di 87,9 RRI Pro 2 Palang, teman terbaik kamu, dan masih sama Faki ya di sini. Town Pro 2, kalian pernah enggak sih, karena aku juga pernah sih merasakan hal seperti ini. Kita merasa bingung mau ngapain saat punya waktu luang Town Pro 2. Jadi bukan melakukan hal-hal positif atau yang lebih produktif, kita malah jadi rebahan seharian atau cuman scrolling media sosial tanpa arah Town Pro 2. Nah, gimana nih kalau hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita mengisi waktu luang dengan hal yang lebih produktif Town Pro 2. Tapi ya, masih banyak Town Pro 2 yang menganggap waktu luang itu lebih hal-hal yang biasa aja, hal sepele. Padahal kalau kita memanfaatkan dengan lebih baik, kita bisa juga loh lebih produktif, kreatif, dan tentunya lebih bahagia lagi. Yang penting juga kadang bisa nambahin cuan Town Pro 2. Nah, ini ada beberapa hal kenapa sih kita harus bisa memanfaatkan waktu luang. Yang pertama, memang waktu adalah aset berharga yang tidak akan pernah kembali gitu. Namanya juga waktu akan terus berjalan Town Pro 2. Kita juga bisa menggunakan untuk bisa mengembangkan diri dan meningkatkan skill Town Pro 2. Nah, hidup juga bisa lebih teratur dan tidak mudah bosen Town Pro 2 kalau kita punya waktu banyak luang dan kita gak ngapa-ngapain, itu juga bisa meningkatkan rasa bosan Town Pro 2. Nah, apakah nih ya pertanyaannya nih, apakah kita sudah memanfaatkan waktu luang dengan baik? Nah, gimana kalau kita nanti ngobrol-ngobrol? Namun sebelum itu, seperti biasa, Faki udah siapkan beberapa pilihan lagu spesial buat kamu semuanya. So, keep stay tune di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Rumah Lontiok. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang, dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing itu sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2, karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Nah, masih di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, teman Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, teman Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa teman Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, teman Pro 2. Nah, yang pertama kita harus juga buat jadwal harian, tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, teman Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, teman Pro 2. Nah, kurangi distraksi di mana terlalu lama di media sosial, kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, teman Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu aku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5-3 kali 608 79.

Tahu nggak sih, London dinobatkan jadi kota paling ramah di dunia buat para vegetarian. Iya, London mendapatkan penghargaan dan dinobatkan menjadi kota yang paling ramah untuk para vegetarian di dunia. Peringkat ini diberikan dari urutan tahunan dari restoran daring. Yes, ibu kota negara Inggris ini menempati posisi pertama selama 2 tahun berturut-turut. Peringkat yang disusun HappyCo, yang merupakan situs pencari makanan vegetarian, mengklaim bahwa dirinya sebagai salah satu pemandu restoran vegan terbesar di dunia dengan menawarkan restoran di lebih dari 180 negara. Kategorisasi yang disusun adalah jumlah restoran vegan dalam jarak dekat dengan keramahan konsumsi vegan yang tersedia di setiap kotanya. Kini, London memiliki 152 restoran vegan dan menjadi kota pertama di HappyCo yang memiliki lebih dari 100 restoran pada 2017. Ya, veganisme terus menjadi gaya hidup terpopuler di London. Kota ini bahkan membawa veganisme ke tingkat yang baru. Restoran yang menjadi spesialis makanan vegan ayam palus pertama di dunia adalah Quail Seitan, dan kemudian disusul dengan Tokyo Keju Vegan di Inggris bernama La Faux Majory. Jumlah restoran vegan kini bertambah 4 kali lipat dari rentang waktu 2014 hingga 2019. Angka ini muncul karena dorongan dari masyarakat Inggris, yaitu 600 ribu warga yang menjalani diet vegan atau mengkonsumsi produk nabati. Menurut Badan Amal The Vegan Society, populasi yang menerapkan gaya hidup baru di Inggris hampir setara dengan 1% populasi yang ada di dunia. Wah, keren ya.

0: Nah, gimana nih tahun pro 2? Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif tahun pro 2? Yang jelas kita harus mengingat ya. Dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri tahun pro 2 bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna tahun pro 2. Dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri tahun pro.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L.D. dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama dari The Weeknd kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Program, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa. Di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya, di RRI Jakarta tentunya. Bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di taman di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yeay.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Sedap. Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh, maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah, itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact, seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan, sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes, berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah, sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas, semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah, gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu.
1: Betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang, tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas. Makin bebas sekarang tuh, makin bebas semuanya melakukan apa saja. Dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, gak yes. ada batasan.
0: Betul-betul.
1: Tapi tapi itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa betul. Identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan seru, warna seru, barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur-jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan. Album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua-Gua. Betul ya?
1: Iya. Yeah.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edith Rama. Dan tentunya kita pasti barengan sama Robin.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Mm. Terus gue juga harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu. Ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya. Mungkin di karyanya dulu kali ya. Proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya dulu gua gitu.
0: Iya.

0: enggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses ya kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih, dia maksudnya apa sih, tujuannya apa sih, kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara cara lo buat kayak ya istilah kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke, kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja. Dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh. Kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali. Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar-benar. Jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomong.
0: Alright, oke.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya. Iya,
1: tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengin seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin Lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Terus yaudah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raden.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi, dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya itu?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya.
1: Ya, ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
0: Okay.
1: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oh,
1: cara
0: wow.
1: Gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya. Emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya. Semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai. Yeah. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh, bener.
1: Kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti
1: jadi
0: berarti
1: gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Nyoban. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik, seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM, di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, paling ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun, silakan dengar, cek lagu gue Raben, Lulu gua dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada bikin, yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you
1: so much
0: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman-teman selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, mahasiswa Politeknik Negeri Malang ubah limbah jerami menjadi direct plant. Tim mahasiswa Politeknik Negeri Malang berhasil mengembangkan straw teh. Inovasi ini mengubah limbah jerami padi menjadi direct plant bioplug yang ramah lingkungan. Inovasi tersebut dikembangkan melalui program kreativitas mahasiswa bidang riset Eksata tahun 2026. Straw teh dibuat sebagai alternatif wadah semai tanaman yang selama ini banyak menggunakan plastik sekali pakai. Jerami padi diproses menggunakan mesin pencacah high shear. Serat jerami kemudian dicampurkan dengan pati tapioka sebagai bahan pengikat sebelum dicetak menjadi bioplug. Hasil penelitian menunjukkan benih tanaman yang ditanam pada direct plant bioplug dapat tumbuh. Pengujian dilakukan dengan melihat proses perkecambahan serta pertumbuhan tanaman. Dari Ketua Tim Stefanus Neva Arian mengatakan keberhasilan benih tumbuh menjadi salah satu capaian penting dalam penelitian. Straw teh diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai alternatif pemanfaatan limbah pertanian dan juga mengurangi penggunaan wadah semai berbahan plastik. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, BPBD Malang tangani 4 titik karhutla distribusi air bersih tembus 1 juta liter. Dari BPBD, Kabupaten Malang menangani 4 titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada Rabu 2 September 2026. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Lokasi kebakaran meliputi lahan tebu di Kecamatan Pagelaran, kemudian lahan bambu di Kecamatan Lawang. Kebakaran juga terjadi di kawasan Trisula Jarak Ijo dan hutan di petak 100 dekat Pos 3 jalur pendakian Gunung Butak. Dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menjelaskan penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. BPBD juga tetap mengoperasikan posko tanggap darurat selama 24 jam untuk memantau kondisi di 33 kecamatan. Selain menangani karhutla, BPBD terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Pada 2 September, sebanyak 35 ribu liter air bersih dikirim ke Desa Sitiarjo dan Desa Kedung Banteng di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Hingga 2 September 2026, total air bersih yang telah disalurkan mencapai 1.1300 liter. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Sebelum kita dengerin single yang satu ini, teman Pro2, Somebody Pleaser dari Aziz Hedra ini, aku mau ngomongin sama kamu, teman Pro2, di malam hari ini. Kamu ditemenin oleh Bagas ya, tentu saja dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan walaupun hari ini masih hari Kamis gitu, teman Pro2 ya, tapi kali ini ada beberapa info wisata yang akan aku sampaikan ke kamu untuk menemani di malam hari. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini, teman Pro2, di 87.9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di malam hari ini adalah waktunya kita untuk menghayal-hayal gitu teman Pro 2 ya, tentang apapun impian kita, cita-cita kita yang pengen banget kita jadiin kenyataan gitu ya. Karena di malam hari ini adalah waktunya yang sangat-sangat cocok banget untuk kita menata ulang kembali apa yang akan kita lakukan untuk besok hari, untuk kedepannya gitu ya. Melihat ke belakang untuk mempelajari lagi, belajar dari kesalahan. Dan itu memang cocok banget untuk kita lakukan di malam hari gitu ya, sambil ngayal-ngayal apakah nanti besok aku bisa kesini ya, apakah bisa

kali merencanakan relokasi ke luar negeri, teman Pro 2. Karena memang selain berstatus sebagai salah satu negara teraman di Amerika Tengah, Panama ini ternyata juga menyediakan beragam skema izin tempat tinggal nih, teman Pro 2 ya, untuk pensiunan maupun pekerja jarak jauh nih. Jadi buat kamu yang mungkin work from home gitu ya, atau bisa WFH gitu, ini bisa menjadi salah satu kota pilihan kamu, teman Pro 2. Dan di sini juga penggunaan dolar AS sebagai mata uang resmi ya, turut mempermudah transaksi harian bagi para pendatang nih. Dan keberadaan komunitas ekspatriat yang luas ternyata juga membuat proses adaptasi menjadi jauh lebih mudah, teman Pro 2. Gimana, apakah kamu akan siap, teman Pro 2 ya, untuk tinggal di Amerika Tengah gitu, tepatnya di Panama City? Karena kalau melihat negaranya, keren juga ya ini kotanya. Karena di sini bisa digarisbawahi, teman Pro 2, bahwa di sini adalah opsi ramah bagi para warga asing ya, yang baru pertama kali merencanakan relokasi ke luar negeri. Karena ini adalah salah satu negara teraman di Amerika Tengah. Dan nanti masih ada beberapa kota-kota lagi, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Karena kali ini kita akan mendengarkan lagu dari Aruma dan juga Raim Laude dengan Ekspektasi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih bersama Bagas teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam kali ini teman Pro 2 ya. Dan masih di info seputaran wisata gitu ya. Kalau tadi kita udah membahas ada kota Panama City yang bisa dijadikan sebuah opsi gitu untuk kamu tinggal, kerja ataupun main-main. Kali ini ada, kalau tadi kita ke Amerika Tengah, kali ini kita akan bergeser ke benua biru, yakni di Valencia di Spanyol 82. Karena di sini itu menawarkan perpaduan antara pesona pantai, kekayaan kuliner lokal, serta biaya hidup yang jauh lebih ramah kantong ya, ketimbang di Madrid ataupun di Barcelona, teman Pro 2 ya. Karena memang kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya hidangan paella, dan juga menetapkan tarif sewa apartemen satu kamar ini di area populer di bawah 1.500 euro atau sekitar 28,5 juta per bulan ya. Waduh. Per bulan teman Pro 2, 28 juta per bulan. Ini sewa apartemen di Valencia itu masih bisa untuk sewa kontrakan di Malang teman Pro 2 ya. Walaupun katanya di sini lebih ramah apa ya, ramah kantong gitu, ternyata kalau bagi kita sendiri wow, ternyata fantastis juga ya. Karena di Spanyol ini juga memanjakan para pekerja jarak jauh gitu ya, karena ada fasilitas digital nomad visa yang mengizinkan masa tinggal hingga 3 tahun teman Pro 2. Masih di Spanyol teman Pro 2, ini ada kota bernama Palma de Mallorca gitu ya. Ini buat kamu para ekspatriat yang mengidamkan perpaduan suasana perkotaan modern dan juga kawasan pesisir laut. Palma de Mallorca ini menjadi pilihan yang ideal nih, karena ini berada di Kepulauan Balearic gitu ya. Dan kota ini juga menyajikan gaya hidup khas Mediterania dengan fasilitas publik serba lengkap nih. Dan kalau kita ngomongin posisinya, ini pun terbilang strategis ya, karena memiliki akses transportasi langsung menuju Barcelona maupun ke Valencia. Jadi ada transportasi langsung gitu teman Pro 2. Kamu bisa istilahnya kayak berpindah-pindah gitu ya. Kalau kita ke Spanyol, kita geser sedikit ke Portugal, ada kota Porto teman Pro 2. Karena ini juga udah mulai populer gitu ya di kalangan ekspatriat, berkat atmosfer kota bersejarah yang dihiasi jalanan berbatu serta arsitektur klasik yang sangat menawan teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin untuk hidup di Porto gitu ya, ini tergolong terjangkau ya dibandingkan kota besar Eropa lainnya. Karena di sini ini lagi-lagi teman Pro 2, sewa apartemen di satu kamar ini berkisar 1.200 euro atau sekitar 22,8 juta rupiah. Ternyata masih fantastis juga ya di mataku sendiri ya. Dan dari Portugal sendiri juga memiliki program Golden Visa sebagai salah satu skema izin tinggal berbasis investasi bagi para warga asing. Buat kamu yang gak mau gitu ya ke Eropa ataupun ke Amerika, ternyata ini ada salah satu rekomendasi juga teman Pro 2, gak jauh-jauh, hanya di Asia, bahkan di Asia Tenggara teman Pro 2, ini ada Bangkok. Karena ternyata kota ini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masuk dalam daftar ini gitu ya. Ibu kota Thailand tersebut unggul berkat biaya hidup yang rendah, layanan kesehatan berskala internasional, serta pilihan hunian yang sangat beragam teman Pro 2. Dan otoritas tempat juga mempermudah izin tinggal bagi warga asing melalui visa khusus seperti Destination Thailand Visa atau DTV dan juga Thailand Privilege Visa gitu ya. Keberagaman kuliner jalanan atau street food juga turut menjadi daya pikat tersendiri bagi para ekspatriat. Wih, keren banget teman Pro 2. Ternyata di Eropa juga masih ada nih teman Pro 2. Ada kota bernama Verona gitu ya, yang menyajikan perpaduan antara nilai sejarah yang kental dan juga lokasi geografis yang strategis di Italia. Ini juga gak berada jauh gitu ya, dari Danau Cargarda, kawasan pegunungan Milan hingga Venesia nih. Kota ini juga mempermudah mobilitas para penghuninya juga nih, karena di sini juga banyak banget pilihan hunian di Verona, mulai dari apartemen bergaya klasik maupun villa mewah teman berdua. Jadi itu mungkin adalah beberapa kota yang bisa kamu hayalin dulu teman berdua di malam-malam kayak gini ya, karena ini adalah waktunya untuk berhayal teman berdua kalau di malam-malam kayak gini. Dan juga jangan galau, karena masih ada beberapa informasi lagi yang akan aku sampaikan teman berdua, makanya tetap stay tune di sini.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Anchor FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Astaga, malam jangan galau malam-malam. Dan kali ini teman berdua di malam hari ini aku mau ngajakin kamu nih teman berdua ya, untuk pelan-pelan menelisik atau mencermati tren yang sedang happening gitu ya, akhir-akhir ini dan di zaman sekarang gitu teman berdua. Salah satunya adalah kalau kita ngomongin tren itu pasti nggak jauh dari musik gitu teman berdua ya. Kalau kita ngomongin soal musik, apalagi di Indonesia, ini adalah yang paling istilahnya cetar, bukan cetar sih, populer gitu, adalah musik dangdut gitu teman berdua. Dan kalau dulu gitu ya, dangdut ini dianggap kampungan teman berdua. Ini dilansir dari Good News from Indonesia. Tapi teman berdua, in this economy dan in this era, hipdut ini jadi bahasa baru buat para Gen Z teman berdua. Pasti kita sudah mengenal ya, Tensi, Naikila, JMC gitu teman berdua ya. Ada yang membuat apa ya, beat dangdut ini justru di mix gitu, bertemu hip hop, trap dan juga elektronik, dan akhirnya melahirkan warna baru gitu, yakni hipdut gitu teman berdua. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin dangdut dan juga hip hop, ini bukan pasangan yang benar-benar baru gitu ya, karena sebelumnya istilah hipdut tenar, eksperimen ini tuh udah jalan dari era bahkan Saikoji gitu, bersaja NDX AKA hingga DJ Remix Koplo teman berdua. Namun teman berdua pada saat itu ini belum punya nama gitu ya, masih menjadi sebuah gerakan gitu. Jadi sebuah perbuatan bukan perbuatan sih. Seperti apa ya, lagi mix gitu ya. Ini adalah sebuah eksperimen gitu. Kalau aku sendiri teman berdua, kalau genre hipdut ini malah pertama kali dengernya ya NDX AKA gitu ya. Dan pada saat itu masih mau istilahnya adalah hip hop dangdut gitu, Bu. Enggak disingkat jadi hipdut gitu teman berdua ya. Dan kalau kita ngomongin lagi hipdut ini baru menemukan momentumnya ketika Gen Z bertemu TikTok gitu ya. Apalagi TikTok ini sangat benar-benar nge-blow up si hipdut ini. Karena memang perpaduan beat trap, kendang koplo beserta lirik yang sederhana ini bikin musik ini mudah dinyanyikan dan juga pas untuk dijadikan sound content. Kita juga mungkin kebanyakan gitu ya, orang-orang tahu Garam dan Madu atau Sakit Dadaku karya Tensi dan juga Naikila serta James C. Ini mungkin lewat video teman berdua. Kalau aku sendiri kayak gitu ya, jadi kalau lihat dari FYP Instagram atau TikTok gitu. Kalau menurut kamu gimana teman berdua? Bahkan ternyata ya lagu ini meraih penghargaan Emmy Awards nih, dan juga menjadi salah satu simbol lahirnya hipdut yang diterima industri musik. Apakah ini cocok buat kamu teman berdua, ataukah hipdut ini akan lebih tenar lagi ke depan? Untuk itu kita dengerin dulu teman berdua lagunya dari Naikila gitu ya, dengan Honey dan Lemon. Spesial buat kamu di 87.92 RR Malang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda!

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat kamu sekarang yang mungkin udah istirahat gitu ya, menemani malam kamu gitu Teman Pro 2 dengan beberapa lagu-lagu pilihan gitu di malam hari ini. Dan buat kamu yang mungkin sekarang yang masih berkegiatan gitu, jangan malam-malam Teman Pro 2 ya, karena besok masih hari kerja gitu. Buat kamu yang masih kerja, mending sekarang dimanfaatkan untuk istirahat atau mungkin menonton tontonan kamu atau baca bukumu lagi gitu ya. Pokoknya ini adalah waktu di mana kamu bisa beristirahat untuk mengganti lelahmu di hari ini Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen diputerin lagu Teman Pro 2 untuk malam hari ini, kamu bisa langsung aja WhatsApp di 081-5-3x600-879 gitu. Nanti akan aku puterin di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam kali ini Teman Pro 2.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Kali ini teman Pro 2, aku ada informasi buat kamu, khususnya buat kamu para penggemarnya band legend Oasis gitu teman Pro 2 ya, yang mana ternyata kini ada film dokumenternya teman Pro 2, yakni film Oasis Don't Look Back in Anger yang udah tayang di bioskop Indonesia teman Pro 2 ya. Ini adalah film yang mendokumentasikan reuni bersejarah dari Liam Gallagher dan juga Noel Gallagher gitu ya, dua bersaudara dalam tajuk Oasis Live 25 yang dijadwalkan penayangannya secara terbatas di bioskop Indonesia pada 11 sampai 13 September 2026. Jadi cuma sekitar 3 hari teman Pro 2. Dan dari perwakilan Disney Indonesia ini mengonfirmasi ya bahwa penayangan film tersebut lewat Surel di Jakarta gitu bersama dengan siaran PS rumah produksi Magna Studios tentang cuplikan atau trailer dan juga poster terbaru Oasis Don't Look Back in Anger teman Pro 2.

Nah, dari pihak Disney juga menyatakan bahwa penayangan film Oasis Don't Look Back in Anger di bioskop pada 11 sampai 13 September 2026 ini berlangsung sebelum film original Hulu tersebut tayang di platform Disney Plus pada akhir tahun nanti gitu ya. Dari kreator serial drama kriminal pemenang BAFTA Peaky Blinders, Steven Knight merupakan kreator dokumenter tersebut dengan rumah produksi Magna Studios dan juga Sony Music Vision Teman Pro 2. Keren banget pokoknya ini Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton ini gitu ya, ini hanya tersedia 3 hari gitu ya, kayak waduh kocot banget nih Teman Pro 2 ya. Semoga kita bisa nonton ya, karena aku sendiri juga sangat-sangat ngefans Teman Pro 2 dengan duo bersaudara ini yang memang banyak banget gitu ya kontroversinya. Akhirnya mereka reuni dan konser reuni tersebut Teman Pro 2 itu dijadikan sebuah dokumenter ya, karena mereka baru aja reuni di 2025 kemarin. Apakah kita akan benar-benar bisa merasakan vibes-nya mereka konser lagi Teman Pro 2, walaupun pada masa kejayaannya Oasis tuh kita baru lahir Teman Pro 2, tapi saat ini masih banyak banget teman-teman generasi-generasi yang sangat mengidolakan dua kakak beradik ini dalam satu band ya. Kita tunggu aja Teman Pro 2 ya. Pokoknya ingat dan catat tanggalnya Teman Pro 2 di 11 sampai 13 September 2026. Kalau gitu kita nostalgia bentar Teman Pro 2 ya dengan lagunya itu dari Oasis juga yang berjudul Don't Look Back in Anger yang dijadikan sebuah film dokumenter di tahun ini.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Kalau lagi dengerin lagu ini tuh rasanya sedih banget teman 82 ya. Dari nadanya, dari liriknya, makin bikin kita sedih apalagi malam-malam kayak gini. Tapi jangan galau dan overthinking teman 82 ya. Karena kamu masih aku temenin sampai nanti di jam 12 malam teman 82. Dan ngomongin soal sebuah kesedihan gitu ya. Di bulan September ini juga menjadi kesedihan buat kita teman 82 para Gen Z awal gitu ya. Karena teman 82 kartun kesayangan kita gitu SpongeBob ternyata resmi berhenti tayang di stasiun TV setelah lebih dari 20 tahun teman 82. Ini adalah sebuah kabar yang menyedihkan buat kita semua teman 82 ya, karena memang setelah sekitar 2 dekade menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants ini dilaporkan resmi berhenti tayang di stasiun TV mulai 1 September 2026. Dan kartun asal Nickelodeon yang mengudara di stasiun TV ini sejak 1 Februari 2006 itu kini tak lagi mengisi slot siang dan juga digantikan oleh Pada Zaman Dahulu dan juga Kiko Teman 82. Kepergian SpongeBob ini juga terasa ya seperti akhir sebuah era bagi generasi yang tumbuh ditemani tingkah absurd dari SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah Teman 82 ya. Dan saat ini ketika kita udah dewasa kayaknya karakter yang paling relate dengan kita adalah SpongeBob ya. Bukan SpongeBob, Squidward teman 82 ya. Aduh, ini juga kabar yang sangat menyedihkan banget teman 82 ya. Tapi kayaknya memang ketika kita gak bisa nonton di TV, kita masih bisa nonton di platform streaming gitu ya. Jadi gak apa-apa, gak usah terlalu sedih. Kalau kita kangen sama masa kecil kita, masih banyak cara untuk kita menontonnya teman 82. Gak apa-apa, terima kasih SpongeBob dan juga teman-temannya ya, warga Bikini Bottom yang udah ngasih keseruan dan juga menjadi penanda bahwa kalau pagi itu kita kesiangan bangun, kalau sore itu kita menunggu azan maghrib. Gak apa-apa teman 82 ya, semua ada masanya.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar! Pak Karti! Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Kalau berdua masih bersama Pak Kasih dan baru aja kita dengerin lagunya dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Gimana teman berdua? Apakah dunia ini memang tipu-tipu teman berdua ya? Dan selayaknya kehidupan yang setelahnya adalah ketika besok kita ketika di akhirat gitu. Karena banyak banget quotes-quotes yang membuat kita jadi meredam istilahnya kayak menggebu-gebu kita tentang hal-hal yang itu sifatnya duniawi gitu teman berdua. Banyak hal yang kayak tenang, ini hanya dunia. Jadi karena memang dunia ini hanya tipu-tipu dan dunia ini hanya sementara. Lagunya enak banget teman berdua didengerin malam-malam dari Yura Yunita, yang mana teman berdua Yura Yunita ini juga baru aja merilis lagu terbaru ya, yang berjudul Pertiwi teman berdua ya. Ini dirilis pada 2 September 2026 dan lagu tersebut mengajak pendengar untuk menyelami keberaniannya nih untuk bersuara setelah lama memilih diam teman berdua. Selalu nyaman bersama. Nah, kalau Pertiwi ini tidak sekadar menawarkan musik dan juga lirik ya, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini juga membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan dan juga keberanian menyampaikan kebenaran teman berdua. Keren banget. Dan ini juga udah bisa didengerin di all digital platform streaming gitu ya, atau digital streaming platform maksudnya. Karena baru aja diunggah gitu ya pada 2 September kemarin. Dan selain lagu, Yura juga turut menghadirkan video musik juga nih, yang dirilis bersamaan pada 2 September 2026. Untuk visualnya menjadi bagian penting ya untuk menerjemahkan emosi yang dibangun melalui Pertiwi ini. Gimana teman produa, udah kamu tonton belum video klip terbaru dari Yura Yunita ini tahun 2022? Karena gitu ya, dalam video tersebut Yura berkolaborasi dengan sutradara Kathleen Malai dan juga koreografer Siko Setianto. Dan kolaborasi tersebut ini menghasilkan visual yang mengedepankan emosi dengan eksekusi yang matang. Keren banget teman 2022, langsung aja dengerin dan kapan-kapan dengerin di 2022 Malang teman 2022 ya.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
0: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
1: Sama aja, cepet bawa.
0: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas. Ah!
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Parulian, teman Bro 2 tak ada ujungnya. Ini adalah salah satu single yang membuat Roni Parulian ini semakin terkenal gitu ya. Dan untuk Roni Parulian sendiri juga sudah menghadirkan album baru ya, yang bertajuk Dunia dan Seisinya, teman Bro 2. Ini adalah sebuah album yang menceritakan sebuah cerita kehidupan gitu ya, teman Bro 2 ya. Untuk album ini juga melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada 2025. Dan dua single terbarunya yakni Waltz Akhir Yaman dan juga Februari turut masuk dalam daftar lagu ini, teman Bro 2 ya. Tapi ini berbeda dari album sebelumnya, teman Bro 2. Karena ternyata Roni ini melihat bahwa karya keduanya ini sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik nih. Dan kali ini ia lebih memahami arah musik dan juga karya yang ingin diperkenalkan kepada pendengar, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Apakah ini akan menjadi album yang booming juga untuk para fansnya gitu ya? Dan kata Roni sendiri, teman Pro 2 ya, untuk memperkaya warna musiknya, ternyata Roni Parulian ini menggandeng sejumlah produser dalam proses pengerjaan album nih. Beberapa di antaranya adalah ada Krisna Trias, Lava Pratomo, ada Petra Siobing, dan juga Randy Pandugo nih yang terlibat dalam proyek tersebut, teman Pro 2. Untuk album Dunia dan juga Seisinya juga dijadwalkan rilis pada hari Jumat, which is besok ini, teman Pro 2, 4 September 2026. Dan untuk perilisan album tersebut juga disertai penggalangan dana ya untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa. Wow, keren banget teman Pro 2 ya, Roni Parulian ini. Semoga sukses Roni Parulian dengan album barunya. Dan ini juga menjadi informasi terakhir buat aku, teman Pro 2 ya, di Jaga Malam kali ini. Terima kasih banget buat kamu yang mungkin udah tune in bareng aku dari tadi sore gitu, teman Pro 2, sorenya di jam 7 gitu ya. Dan nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik yang akan menemani malam kamu. Saya Bagas di sini, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you again next time. Bye bye.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ramang-Ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 3 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang siaran hari ini di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: yang terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam ridho Allah, dan tentunya semoga aktivitas kita sehari-hari dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang tentunya dapat membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hal apapun. Beliau mencontohkan dalam ibadah mahdhah dan juga dalam ibadah baru mahdhah. Bahkan beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam membersihkan diri, dalam mandi, dalam bertaharah, dalam membersihkan apapun. Termasuk ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abu Hurairah radhian an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul dawuh atau Nabi dawuh, fitrah manusia itu ada lima. Yang pertama adalah berkhitan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah memotong dan merapikan kumis. Yang keempat adalah memotong kuku. Dan yang kelima mencabut dan membersihkan bulu ketiak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah sang teladan agung, manusia terbaik, manusia yang hidupnya dibimbing oleh wahyu. Beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bukan hanya mencontohkan tentang sholat, beliau tidak hanya mencontohkan tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang umroh. Beliau tidak hanya mencontohkan tentang hal-hal yang berkaitan hanya dengan ibadah mahdhah. Tetapi beliau sangat luas yang dicontohkan dalam hal apapun Rasul mencontohkan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Arba'a laylatan fitratun nas arba'a laylatan. Dalam 40 hari fitrah manusia itu ada 5 tadi. Di antaranya berkhitan. Saat kita berbicara tentang khitan, tentu banyak sekali manfaat dan hikmah di dalamnya. Dengan berkhitan tentu akan menjadi bersih, menghindarkan dari penyakit dan yang lain. Karena apa? Pasti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ada hikmah. Karena apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah, sang Khalik, sang pencipta yang mempunyai diri kita ini. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Hal ini tentu akan membersihkan kemaluan kita dari hal-hal kotoran dan yang lain. Karena apa? Dengan membersihkan, kemudian merapikan, itu barang tentu akan menjadi lebih baik dalam hal kebersihan kita di kemaluan kita. Yang ketiga adalah memotong kumis atau merapikan kumis. Ini pasti ada hikmah di dalamnya, karena apa? Menjadi rapi, menjadi lebih ganteng dan yang lain. Kemudian memotong kuku, itu sudah barang tentu. Karena apa? Kalau kuku kita panjang, itu pasti di situ ada kuman, ada penyakit. Saat kita menggaruk apapun akan nyangkut di kuku kita. Dan Rasul mencontohkan kukunya tidak pernah panjang, dan tidak pernah beliau kukunya dibiarkan akhirnya tidak bersih kemudian membawa kotoran dan yang lain itu tidak pernah Rasul seperti itu. Kemudian mencabut bulu ketiak atau membersihkan bulu ketiak. Dengan bulu ketiak bersih atau dibersihkan, ini akan terhindar dari apa? Dari kelenjar, keringat dan yang lain, akan menjadikan bersih, menjadikan baunya tidak menyusahkan atau tidak enak dan yang lain. Itu hikmah di dalamnya. Nah, teman pro dua yang dirahmati oleh Allah, hal-hal dalam dunia ini Rasul mencontohkan banyak hal. Tentunya di dalam fitrah manusia ini kita harus mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita sedikit demi sedikit kita mencontoh Rasulullah, sedikit demi sedikit kita itsba kepada beliau, tentu kita akan menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yang insya Allah selantiasa mengikuti jejak beliau, mengikuti perintah Allah dengan itsba dan mencontoh Rasulullah. Kita kelak akan berada di barisannya, kita mendapatkan syafaat pertolongannya. Karena apa? Allah itu zat yang maha bersih, Allah zat yang maha suci, dan Allah mencintai makhluknya yang bersih, makhluknya yang selalu membersihkan diri atau menjaga kebersihan. Karena apa? Rasul ini mencontohkan semua itu untuk kita contoh, untuk kita teladani. Bukan tidak ada maksud Rasulullah mencontohkan, tetapi untuk kita teladani. Teman perubahan yang dirahmati oleh Allah, ini sedikit tentang hadis fitrah manusia. Semoga ada faedah dan manfaatnya, dan semoga kita masih bertemu di lain kesempatan dengan hal-hal yang lain yang dapat kami sampaikan, tentunya demi untuk kebajikan di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2. Kajian pagi bersama Habib Husein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
3: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat, yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Tasya. Informasi pertama, manfaatkan limbah jeruk. KKN Mas 74 hadirkan lilin aromaterapi. Mahasiswa KKN Mas kelompok 74 hadirkan inovasi lilin aromaterapi berbahan jeruk di Dusun Jengglong di Desa Delisodo, Kabupaten Malang. Inovasi ini dibuat dengan memanfaatkan limbah jeruk yang sudah tidak terpakai. Ide tersebut berawal dari banyaknya jeruk yang sudah terlalu matang dan tidak lagi dimanfaatkan secara optimal oleh warga desa. Melalui pengolahan kreatif, limbah jeruk kemudian dimanfaatkan menjadi produk lilin aromaterapi yang memiliki nilai guna sekaligus berpotensi memiliki nilai ekonomi. Kegiatan ini tidak hanya difokuskan pada pembuatan lilin aromaterapi, namun juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Inovasi ini juga menjadi bagian dari program pengabdian KKN Mas kelompok 74 di Dusun Jengglong. Dan melalui kegiatan ini, pemanfaatan limbah jeruk diharapkan dapat terus dikembangkan secara kreatif dan berkelanjutan meskipun masa KKN telah berakhir. Informasi selanjutnya, talenta muda di Kota Malang kembali mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Puluhan peserta mengikuti audisi yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang pada Kamis 3 September 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini kembali mendapatkan antusiasme dari peserta di Kota Malang. Kepala RRI Malang, Diana Rusnawati, juga menyebutkan kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan. Ia mengatakan Bintang Radio menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat di bidang tarik suara. Dari rangkaian tersebut nantinya akan dipilih 2 peserta terbaik dari masing-masing 1 putra dan 1 perwakilan putri, di mana keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah di Surabaya bersama dengan perwakilan RRI Sumenep, Jember, Madiun, dan RRI Surabaya. Selama seleksi, para peserta membawakan lagu pop Indonesia hingga lagu daerah, yaitu dengan sistem penilaian 70% oleh juri dan 30% melalui voting publik. Melalui ajang ini, peserta tidak hanya diberikan kesempatan untuk berkompetisi, tetapi juga berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif. Dukungan masyarakat Kota Malang juga diharapkan diberikan pada talenta yang nantinya terpilih menjadi Duta RRI Malang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.

Teman Pro 2 akhirnya Jumat ini datang juga gitu ya. Dan kayaknya kalau hari Jumat itu udah banyak banget pikiran-pikiran yang kayak datang, kayak mau ngopi di mana, terus mau jajan apa hari ini gitu ya. Nah, kalau biasanya biasanya kita ketemu sama Jumat gitu. Pertanyaan yang paling penting tuh bukan lagi soal hari ini kerja atau kira-kira hari ini mau apa ya, aktivitas apa, kuliah kayak misalnya gitu. Tapi weekendnya mau ngapain gitu kan. Setuju enggak sih Teman Pro 2? Pasti kalian sama lah ya, rata-rata ya mikirnya adalah Jumat adalah waktunya untuk kita beristirahat dari segala sesuatunya. Karena Jumat itu dekat banget sama weekend Teman Pro 2. Sabtu Minggu. Jadi memang vibing hari Jumat itu adalah vibing-vibing orang yang kayak bangun paginya udah mulai malas-malesan gitu ya. Terus udah enggak sabar nih kapan nih Sabtu nih gitu ya. Gemes banget mau ketemu sama weekend, lama banget gitu. Tapi pas udah hari Minggu, ya elah ketemu lagi sama Senin. Tapi ada enggak sih Teman Pro 2 yang dari Senin itu sebenarnya udah punya, kayak kamu adalah orang yang memang semuanya adalah harus bikin plan gitu misalnya ya. Kira-kira ntar weekendnya mau kemana, Sabtunya mau ngapain gitu, Minggunya mau kemana lagi, sudah bikin itinerary gitu kan, segala macam. Tapi ada juga ternyata tipe-tipe yang memang chill banget hidupnya, santai banget. Jumat malam tuh biasanya baru loading, baru mikir besok kayak ngapain ya enaknya gitu. Nah, buat kamu yang mana nih kira-kira, kalau misalnya aku bagi gitu ya, mungkin ada yang memang tim planner yang semuanya sudah by schedule, atau tim-tim yang memang spontan Teman Pro 2. Lihat nanti deh, tunggu nanti deh, lihat duitnya deh, lihat waktunya deh gitu ya. Atau jangan-jangan memang tim-tim rebahan gitu kan, yang agenda weekendnya itu cuman bangun, makan, rebahan, repeat gitu doang. Ya elah, ya udahlah, pokoknya apapun itu rencana kamu di hari ini gitu ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Karena ini masih tanggal muda banget Teman Pro 2, jadi kayaknya duitnya masih oke lah ya, dibuat-buat ngopi, dibuat-buat jajan di luar gitu. Ntar kalau udah menuju tanggal tua, menunya kalau gak telur ceplok, telur dadar, tahu telur ya, udah yang menu-menu tanggal-tanggal, ya tanggal-tanggal tua pada umumnya lah Teman Pro 2. Setuju gak sih?

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

Teman-teman Pro2, kita lanjut lagi obrolan soal Jumat pagi gitu ya. Karena setiap Jumat balik lagi, rencananya banyak. Apalagi ngebahas soal weekend tuh kayak gak ada habisnya. Kalau tadi sempat aku ngomong, kalau misal kamu yang memang tipenya planner banget, dan ada juga ternyata orang-orang dengan misalnya dia lebih suka yang spontan aja gitu. Ah, lihat besok ah gitu ya. Kalau emang moodnya oke, keluar. Kalau enggak, udah di rumah aja. Tapi ternyata ada satu hal yang kadang tuh bikin yang namanya plan kita ketika weekend itu bisa kayak tiba-tiba berubah, teman Pro 2, yaitu adalah ajakan orang-orang terdekat gitu. Kalau misal buat anak-anak kos, biasanya ajakan teman-teman kampus, teman-teman kos gitu ya, atau ajakan teman-teman kerja misalnya. Tapi coba deh bayangin kalau misalnya kamu tuh sebenarnya udah niat banget gitu ya dari rumah, mau resting time aja gitu, mau istirahat. Mungkin ada yang kalau misalnya weekend tuh ya udahlah di rumah aja nonton film, terus kumpul sama keluarga. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang memang jauh dari keluarga gitu kan, yang niatnya rebahan tapi kok apa ya, kalau orang Malang banyak sowong kali ya, sowong, sepi gitu ya. Tiba-tiba teman ada yang ngechat, gas nongkrong gak, langsung gas gitu. Jadi memang ada yang memang tiba-tiba yang tidak terencana tapi tiba-tiba langsung gas aja, teman Pro 2. Nah, ini tuh di sini bisa kelihatan banget ya, kamu tuh tim FOMO atau tim JOMO, teman Pro 2. Kalau FOMO tuh kan orang udah pada tahu ya, fear of missing out. Jadi enggak mau ketinggalan, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang viral, ada sesuatu yang memang lagi diperbincangkan, lagi jadi obrolan. Misalnya lagi lihat TikTok, oh ternyata ada yang baru nih gitu. Kalau aku jujur banget, aku bukan tipe orang yang ngejar sesuatu atau makanan yang viral, nggak mau ya. Aku tuh adalah orang yang ya Capricorn ya. Capricorn tuh rata-rata kalau misalnya udah makan di tempat A, dia bisa banget mengulang lagi untuk pergi ke tempat yang sama karena udah cocok di lidah misalnya. Tapi ada orang-orang yang memang typically mereka ketika ngeliatin sesuatu yang viral nih, pokoknya aku harus coba pertama kali gitu, nggak boleh ketinggalan. Waduh, itu capek sih kalau yang jadi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, balik lagi semua kan soal duit dan juga selera, teman Pro 2, ini sah-sah aja. Tapi di sini ngomongin FOMO dan JOMO. Kalau FOMO itu adalah fear of missing out, JOMO apa dong? JOMO itu lebih ke joy of missing out. Artinya ya udah menikmati ketidakikutsertaan, dan itu nggak apa-apa banget, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu langsung mikir gitu ya, wah kalau nggak ikut ntar ketinggalan tren dong, nggak tahu yang lagi viral dong, berarti mungkin kamu tipikal yang memang ya masuknya yang FOMO gitu. Tapi kalau the answer is adalah kalau aku mau di rumah aja deh gitu, kalian aja deh gitu ya, ntar ceritain deh ceritanya gimana waktu udah nyobain gitu. Yes, congratulations, karena kamu sudah menemukan kedamaian untuk menjadi seorang orang yang memang gak perlu mengikuti ketidakikutsertaan. Misalnya ya udahlah, aku tetap bahagia meskipun gak ngikutin sesuatu yang viral gitu ya. Balik lagi, semua adalah masalah pilihan dalam hidup. Dan sebenarnya gak ada yang salah ya, teman Pro 2, mau ikut seru-seruan oke, mau menikmati waktu sendiri juga monggo gitu. Yang penting jangan sampai weekendnya malah jadi beban, teman Pro 2. Yang menurut aku juga, weekend itu adalah saatnya buat kita bisa bersantai dan beristirahat dari deadline dan pekerjaan yang bikin gemes, bikin ganggu. Ya udahlah, daripada kita gemes, kita santai dulu sama Om Tolelot. Ini ada Nona dengan Hong ya. Enjoy buat kamu, teman Pro 2, di pagi hari ini. Biar makin semangat kalau dengerin Om Tolelot nih ya. Seru banget lagunya.

Kalau ngomongin soal musik Indonesia sekarang, Tom Pro 2, sama halnya dengan apa yang barusan kita dengerin gitu ya. Ini namanya lucu ya, Nona gitu. Dan adalah sesuatu yang memang layak banget buat diperhitungkan dan diapresiasi, karena grup yang beranggotakan si Bayi Lavauri, ada Kristi juga di sini, ada si Esther, ada Sasva Adesia. Mereka ini adalah grup yang berada di bawah label Global 88 Rising, dan debutnya yaitu adalah pada 2025, Teman Pro 2 lewat Shoot ya, kalau pernah dengar lagunya. Karena yang bikin grup ini menarik adalah sebenarnya cara mereka membawa identitas Indonesia. Dan pertama kali mereka publish lagunya, launching lagunya, aku sempat mikir ini dari mana sih, Korea bukan? Karena nggak begitu ngah gitu ya. Baru ternyata akhir-akhir kemarin ada yang cerita, salah satunya adalah teman aku yang bilang bahwa ini tuh benar-benar asli Indonesia, tapi mereka create sesuatu yang warna baru gitu ya di dunia musik, industri musik Indonesia hari ini, yang memang sempat mendapatkan bullying dari ada nih dari netizen-netizen Korsel, katanya nyontek-nyontek Korsel gitu. Tapi ternyata mereka menyebut pendekatan musik itu sebagai island pop, Teman Pro 2. Ini netizen Korsel yang suka julid bye-bye dulu lah ya. Karena sebenarnya musik dari Nona ini terinspirasi dari latar Indonesia sebagai negara kepulauan. Kalau misalnya kita lihat di lagu Hong ini tuh ada Om Tolelatnya gitu ya. Terus juga mereka kayak ada gamelan-gamelan gitu, Teman Pro 2. Pokoknya seru banget dan lucu gitu ya. Jadi unsur lokalnya memang tidak cuman muncul sebagai aksesoris atau hiasan aja. Tapi kalau kamu dengerin lagi, kamu telaah lagi, sebenarnya mereka ini juga unsur-unsur lokal itu dijadikan sebagai bagian dari identitas mereka, Teman Pro 2. Kalau Shoot menjadi pintu masuk Nona, nuansanya memang lebih pop and R&B gitu ya, lebih kayak ringan, lebih dreamy. Kemudian ada lagi yang Superstitious dan juga Falling in Love, ini memperlihatkan eksplorasinya mereka ke synth funk. Jadi kalau musik itu kita bisa banget ya, ini ngebedain mereka tuh, oh ternyata udah mulai masuk ke yang genre-nya begini, adanya jazz swing-nya gitu. Sementara di The One, mereka membawakan nuansa R&B dreamy bernuansa 80-an. Kalau di 2026 mereka juga menunjukkan sisi yang lebih energik ya lewat Work, di mana lagu ini kalau kamu pernah dengar juga, ini tuh lebih ke arah dance pop. Makanya kenapa ada salah satu personelnya Nona ini yang mereka tuh gimnastik banget, dan dia tiba-tiba bisa kayak apa sih kayang gitu dengan tangan satu sambil pegang mic. Keren banget waktu dia tampil di luar negeri tahun Pro 2. Pokoknya keren banget karena ternyata duanya adalah memang jebolan penyanyi, yang duanya lebih kuatnya di dance, tapi mereka semua tuh benar-benar dilatih sampai bisa nyanyi, bukan cuma ngedance aja, supaya suaranya juga bisa ngeblend ketika dijadiin grup kayak gini, Teman Pro 2. Yang menarik adalah Rollerblade itu kan lagi benar-benar jadi time songnya TikTok ya, orang mau bikin konten apa tuh pasti pakai Rollerblade. Kalau di unsur Indonesia ini terasa lebih jelas ya, Teman Pro 2, mulai dari penggunaan bahasa Indonesianya, terus juga muncul ada gamelan di dalam video musiknya. Dan yang terbaru adalah Hong ini mungkin adalah salah satu contoh yang paling gampang untuk menjelaskan bagaimana Nona tuh bermain dengan identitas lokal mereka yang gak kalah seru, Teman Pro 2. Mereka juga memasukkan tadi yang aku bilang fenomena Om Telolet Om, jadi ada nuansa angkot gitu, bahkan elemen suara klakson busnya ke dalam lagu visualnya. Ngomong-ngomong soal angkot, abis ini bakal ada berita soal angkutan pelajar Kota Malang yang bakal kita obrolin, kita bakal chit-chat pagi hari ini, apakah sudah beroperasi atau belum, karena kan sudah disahkan juga nih. Mas Anas, selamat pagi. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang kemarin juga ikut mengesahkan ya, bersama dengan Wali Kota Malang nih. Nanti kita akan ngobrol lagi, apakah sudah jalan, apakah sudah beroperasi, mulai kapan, dan seperti apa, kita bakal kepoin selain satu ini.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet ini...

0: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.
1: Selamat pagi.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam Bu Haja.
6: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Ngomongin soal angkutan pelajar, teman Pro 2 gitu ya, ada kabar menarik soal transportasi di Kota Malang, di mana program ini sih harapannya si angkutan pelajar tadi ada diadakan bukan cuma untuk membantu siswa aja untuk bisa mendapatkan moda transportasi, tapi juga membawa harapan baru untuk bapak-bapak supir angkot. Suka sedih ya kalau misalnya kita lagi di jalan melihat angkutan Kota Malang tuh sekarang udah sepi banget penumpang gitu ya, karena sudah orang tuh udah beralih ke transportasi online misalnya, atau sudah ada bus Transjatim ya dengan rute-rute yang sebenarnya memudahkan orang juga bisa sekalian banyak diangkut gitu ya, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ini kalau ngomong soal harapan baru untuk para supir angkot, dari laman rri.co.id gitu ya, salah satu supir angkutan pelajar dari Koperasi Setiakawan Saiful mengatakan kalau pendapatan supir angkot tuh selama ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Salah satu penyebabnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang kemudian beralih ke transportasi berbasis aplikasi, di mana kondisi ini juga makin berat setelah pandemi COVID-19. Nah, lewat program angkutan pelajar ini, sopir aku tuh bisa mendapatkan pendapatan yang lebih pas setiap harinya. Jadi mereka nggak lagi sepenuhnya bergantung sama banyaknya penumpang yang naik. Tapi ada tentunya ada tanggung jawabnya ya, tahun kedua, karena pendapatannya udah lebih pasti. Jadi para sopir diharapkan bisa memberikan pelayanan yang baik, terutama soal kenyamanan dan di garis bawah ini keamanan siswa. Sekaligus ini juga adalah satu upaya untuk bisa membangun kembali kepercayaan orang tua terhadap angkutan pelajar. Harapannya apa? Kalau siswanya nyaman naik angkot, orang tuanya jadi bakal lebih tenang, dan para supirnya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Jadi kalau misalnya kalian nih, teman Pro 2 gitu ya, program ini nantinya bisa berjalan secara konsisten, sekali lagi bukan cuma siswa aja yang terbantu, tapi angkutan Malang juga punya kesempatan untuk jadi pilihan lagi bagi transportasi warga di Kota Malang.